0: Dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.
2: Mak FM pasti mempesonakan, akan menemani anda tak kira di mana saja anda berada. 8.4 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, berpagi-pagian kita kan menerusi ruangan hujung minggu 6.12 bertemankan saya Nana di sini. Okey, sarapan apa agaknya pagi ni? Dah siap ke belum ke dah kenyang? Alhamdulillah kan. Ada yang sedang menyiapkan sarapan, mak ke yang buat? Kalau anak-anak cuti hari ini, apalah salahnya kan? Kalau anak-anak turun sekali ke dapur, tolong mak buat sarapan. Tapi kan kalau kita ni orang Melayu, kalau buat sarapan, tak kira lah nasi goreng ke, sambal ke, kan mesti nak kena ada bawang, betul? Bawang tu macam asas makanan untuk menyedapkan makanan lah gitu kan. Saya nak kongsi dengan anda, tahu tak sebenarnya kan, bawang ni banyak jenis bawang, betul? Kita ada bawang kuning, kita ada bawang merah besar, kita ada bawang putih, kita ada bawang manis. Bawang putih ni bukan bawang putih tau, bawang yang putih. Yang putih lah, putih, isinya tu putih, lepas tu ada bawang manis. Okey, empat-empat bawang ni sebenarnya ada perbezaan tau. Saya nak kongsi sikit dengan anda, okey. Bawang merah untuk menumis. Bawang merah untuk menumis, bawang besar untuk sup. Kalau ada bawang putih besar, kita guna tu untuk menumis, memang sedap katanya. Okey, ini perkongsian yang saya ambil daripada Public Health Malaysia tau. Untuk makluman pendengar, bawang yang berlainan warna bukan sekadar nampak berbeza, tapi tahap kepedasan, tekstur dan cara ia berubah apabila dimasak juga berbeza. Bawang kuning mempunyai rasa yang agak kuat ketika mentah. Bawang kuning tu bawang Holland lah kan. Bawang Holland yang kuning tu. Tetapi apabila dimasak perlahan-lahan, rasanya menjadi lebih lembut dan manis. Sebab tu ia sesuai untuk sup, kari, stew, kuah dan masakan yang memerlukan bawang dimasak lama. Okey, kalau bawang besar merah pula lebih rangup dan mempunyai rasa yang lebih segar, dan bawang putih besar pula mempunyai rasa yang lebih tajam dan bersih. Manakala sweet onion mempunyai rasa yang jauh lebih lembut dan kurang menyengat, kerana ia bawang pencuci mulut. Tapi kerana kandungan sebatian sulfur yang menghasilkan rasa pedih itu lebih rendah, sebab tu ia lebih mudah dimakan mentah atau dijadikan onion rings. Oh, rupanya itulah kan. Okey, rasa pedih apabila memotong bawang juga bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan . Macam saya memang tak boleh nak potong bawang sebab selalu pedih mata, kan. Tapi nak tak nak kena potong juga. Ini berlaku apabila sel bawang dipotong atau dihancurkan. Tindak balas kimia menghasilkan sebatian sulfur meruap. Ia sampai ke mata, bertindak balas dengan lapisan air mata dan menyebabkan mata terasa pedih. Sebab itulah banyak bawang dipotong lagi rancak air mata keluarkan. Dan dari sudut pemakanan, saya kongsikan juga, jangan terlalu pilih warna ini. Jangan pening pilih warna bawang ini, sebab semua jenis bawang boleh jadi sebahagian daripada pemakanan sihat. Yang jauh lebih memberi kesan ialah apa yang kita lakukan selepas bawang itu dipotong. Bawang dalam sup tak sama dengan bawang bersalut tepung yang tenggelam dalam minyak. Walaupun dia sihat, tapi kalau bawang bersalut tepung tu, dia tak berapa nak sihat sangat lah, sebab dia tersalut dan tenggelam dengan dalam minyak. Dan kadang-kadang bukan bahan mentah yang menjadi masalah, cuma cara kita masak tu yang boleh mengubah seluruh jalan cerita masakan kita dan memberi kesan kepada kesihatan kita. Okey, untuk perkongsian pagi ni lah. Jadi yang memasak nak gunakan bawang tu, okey, sekarang ni kita dah tahu dah boleh ada banyak bawang untuk kita pilih sesuai dengan masakan kita, dan pastikan masakan itu juga untuk masakan yang sihat lah kan. Okey, baik saudara, teruskan hiburan pagi ni, cerita-cerita kedai kopi agaknya kan. Cerita apalah yang menarik hari ni? Mungkin ada cerita-cerita berkenaan dengan negara, mungkin cerita-cerita kita sendiri, boleh bercerita, tapi jangan sampai kita mengaibkan dan menghina sesama kita ya.

FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

8.23 minit pagi waktu ini, salam selamat pagi untuk semua, untuk Maknab, untuk Maftah Jaafar, untuk G Abadi Abis Mutajoker, ramai lagi ni yang masuk live Melaka FM ni. Okey, jom bawa ramai-ramai lagi untuk bersama-sama kita kan. Dan jangan lupa saudara, mari berpantun. Kita akan mulakan selepas berita dunia nanti, berita utama 9 pagi. Tadi saya dah bagi pembayang kan, pembayang kita macam ni bunyinya. Bunga melor di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Jadi sambungkanlah pantun anda. Pukul 9 pagi nanti saya akan terima kiriman anda dan juga kita akan bertalian lah. Okey, dan nanti insyaAllah kita akan bersama-sama lagi sehingga jam 12.30 hari nanti. Ada seleksi tau kejap lagi. Yang rajin-rajin buka TV tu, bukalah TV 1. Tengok kami nanti. Okey, saya hari ni dengan DJ Johor FM, juga Terengganu FM. Okey, untuk itu saudara, untuk ucapan dan info juga anda boleh hantarkan ke 01080 6101023.

0: studio radio terpilih pada pagi ini. Tiga daripadanya iaitu daripada selatan tanah air, Johor, Melaka dan juga di Terengganu. Assalamualaikum, apa khabar semua?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saya rasa hari ini woman empowerment kan? Semua kebetulan-kebetulan lah. Semua wanita dunia. Okey, kita nak mulakan dengan selatan tanah air dulu. Kita mulakan dengan Joe FM daripada DJ Cik Merah. Okey, katanya ni nak kongsikan kempen komuniti ya?
2: Betul. Okey, kalau macam tu saya mulakan . Terima kasih Syuhaida. Baik, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Ada sedikit pantun Cik Merah nak kongsikan. Buah delima warnanya merah, makan sebiji di bangku rotan. Salam manis daripada Cik Merah di Johor FM Permata Selatan. Okey, mengenai cerita dari selatan tanah air, pagi ni kami nak berkongsi mengenai penganjuran Carnival Community Internet Selamat Negeri Johor, iaitu sebuah inisiatif yang menarik dan bermanfaat dalam kehidupan kita pada hari ini. Lebih-lebih lagi apabila internet menjadi sebahagian daripada rutin harian kita kan. Jadi program ini dirangka untuk dilaksanakan di setiap 10 daerah di negeri Johor dan dengan daerah Kulai dipilih sebagai lokasi permulaan anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC. Dan program ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang penggunaan internet yang selamat, etika dan juga bertanggungjawab lah. Jadi untuk warga Kulai, karnival ini dijadualkan berlangsung pada 28 Ogos ini, bertempat di Hutan Bandar Majlis Perbandaran Kulai MPKU Kulai Johor. Dan semestinya juga sebenarnya kami di Johor FM akan turut memeriahkan karnival ini dengan pembukaan reruai selain kehadiran rakan-rakan penyampai Johor FM dan juga sedikit iaitu pelbagai agensi turut mengambil bahagian tau, antaranya Polis Diraja Malaysia, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Bank Negara Malaysia serta beberapa agensi lain. Dan satu lagi Mira nak kongsikan untuk anda, iaitu program ini dijangka menerima kehadiran sekitar 500 orang dan dijangka dirasmikan oleh pegawai daerah Kulai selain turut menjemput Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching yang juga Ahli Parlimen Kulai. Jadi sekali lagi Mari nak kongsikan untuk pendengar Johor FM khususnya warga Kulai dan kawasan sekitarnya hadir beramai-ramai pada 28 Ogos ini. Sama-samalah kita ni manfaatkan peluang sebenarnya untuk menambah pengetahuan tentang keselamatan digital, lagi-lagi mengenai ancaman penipuan dalam talian, buli cyber, penyalahgunaan data peribadi, di samping nak meluangkan masa jugalah bersama dengan keluarga kerana terdapat pelbagai aktiviti yang disediakan. Jadi itulah dia sedikit Merah nak kongsikan untuk anda. Ikuti rapat di platform media sosial kami di Johor FM dan jangan lupa dengarkan kami di tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, kembali ke Syuhaida. Terima kasih.
0: Okey, pergi Johor membeli keris, balik singgah beli belacan. Terima kasih Cik Merah yang manis atas perkongsian yang dikongsikan. Saya belilah balik pantun yang diberikan tu. Okey, terima kasih Cik Merah. Kita nak bawa ke Terengganu pula hari ini untuk bersama dengan DJ Farah dan juga DJ Azra yang akan kongsi berkenaan dengan kempen Kibar Jalur Gemilang. Silakan.
4: Ya, yeah, terima kasih Syuhaida yang cantik molek sama-sama.
3: Ya, yeah, berbaju hitam hari ni ya.
4: Yeah.
3: Dan dari negeri Terengganu, alhamdulillah sempena dengan bulan kebangsaan ni kita nak kibarkan Jalur Gemilang dan kita nak sekalikan juga dengan sambutan Hari RTM yang ke-80.
4: Ya, yeah, kita sambut di NSCC Batik Pavilion pada 22 Ogos ini. Jadi orang Terengganu yang menonton TV pagi ni ataupun orang Kuala Lumpur ke mana-mana saja, Melaka, Johor kan, kalau berkesempatan datang ke Terengganu pada hari Sabtu ini 22 Ogos, kita nak ajak ramai-ramai ke sana.
3: InsyaAllah kurang seminggu saja lagi untuk anda rancakkan ya perkarangan NACC Pavilion Cendering Kuala Terengganu ni.
4: Tanda dekat kalendar 22 Ogos 7.30 pagi dah berkumpul ramai-ramai.
3: Ya. Yeah.
4: Kita nak kibarkan Jalur Gemilang.
3: Betul.
4: Kita nak warnakan batik.
3: Yeah.
4: Ini kita nak ajak ramai.
3: Dia sempena dengan sambutan Hari RTM yang ke-80. Kita cubalah nak memenuhi ya pertandingan mewarna kan.
4: Batik kit.
3: Batik kit tu sebanyak
4: Ya, 80
3: kit.
4: Simbolik kepada 80 tahun RTM. Jadi kita nak siapa yang mendaftar terawal, kita dah mula letakkan pendaftaran melalui QR code yang mana kita telah blast di media sosial RTM Terengganu atau Terengganu FM.
3: Anda boleh dapatkan di page Terengganu FM untuk dapatkan QR tu, ya.
4: Orang kampung cepat sekarang. Isi QR tu.
3: Suka juga kami nak kongsikan pada hari kejadian nanti 22 Ogos ada juga jualan. Ya, jualan ni memang ramai yang suka ni.
4: Ya, ramai suka. Boleh jimat duit poket, okey, pasar peladang outlet bersama-sama dengan kita juga seawal 7.30 pagi. Nak beli barang dapur, tak perlu tunggu tempat lain, pergi situ kat hari tu dan kita boleh mewarna batik sama-sama. InsyaAllah anda semua yang hadir di kedai akan pulang dengan tangan kosong. Tak akan pulang dengan senyuman saja, tapi senyuman manis dengan cendera hati yang menarik daripada Terengganu FM.
3: Jangan lupa tau, ada apa ni, agihan bendera juga jalan gemilang. Kita nak kibar sama-sama lah si
4: awal. Kibar, berkibar. Tak sabar rasanya nak kibar ramai-ramai kan? Kibar berdua lain rasa. Kibar ramai-ramai lain rasanya.
3: Jadi tak meriah.
4: Ya. Syuhaida, jangan lupa tau, letak dalam kalender cik merah kita dan sahabat kita dari Melaka tu. Datanglah, jemput datang ke Terengganu FM.
3: InsyaAllah DJ-DJ Terengganu FM juga akan ada di sana. Dan kita ada kuis-kuis tertentulah nanti. Ya,
4: kuis kemerdekaan.
3: Betul.
4: Untuk mewarna batik kit tu, kita gabungkan pada penyampai Terengganu FM. Lepas tu orang awam dan juga kelab pendengar setia Terengganu FM.
3: Ya. Mungkin itu sedikit sebanyak yang kami kongsikan sekarang ni dari Terengganu FM. Kembali kepada rakan host di sana, Syuhaida.
0: Okey, terima kasih kepada DJ Farah dan juga DJ Azra pada Terengganu FM. Yang terakhir sekali, kita nak bawa anda ke Melaka FM bersama dengan DJ Nana, juga bersangkut paut dengan Merdeka. Nana, silakan.
1: Ya, pastinya. Terima kasih kepada Syuhaida dan juga dua penyampai, tiga penyampai, satu daripada Johor FM dan juga dua dari Terengganu FM. Okey, baik. Untuk tanggal 31 Ogos, kita maklumkan tarikh ini yang sangat dekat dengan hati rakyat Malaysia. Tarikh yang mengingatkan kita tentang sebuah perjuangan, pengorbanan dan pastinya kemerdekaan. Okey, untuk tahun 2026 ni bakal mencatat satu lagi lembaran istimewa buat kami di Negeri Melaka ni. Buat julung kalinya, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka dibawakan ke lokasi baru, iaitu di persiaran Dataran Kelebang. Kalau orang luar kenal Dataran Kelebang ini, terkenal dengan pantainya kan, sinonimlah dengan rakyat Malaysia, rakyat Malaysia dan juga masyarakat Melaka. Tapi kali ini bakal berubah wajah menjadi medan perhimpunan rakyat untuk bersama-sama menyemarakkan rasa cinta kepada tanah air kita. Okey, sikit untuk sambutan ini saya kongsikan. Bermula 29 hingga 31 Ogos 2026 dengan pelbagai pengisian yang bukan sahaja bersifat patriotik, malah merangkumi elemen kerohanian, seni budaya, hiburan serta pameran aset keselamatan negara. Menariknya, lebih 12,000 peserta disasarkan mengambil bahagian dalam perbarisan membabitkan kontijen Angkatan Tentera Malaysia, pelbagai agensi kerajaan, kerajaan negeri serta badan beruniform. Berbeza dengan sambutan sebelum ini, kalau sebelum ini kita buat di Bandar Hilir, tapi kali ini kita akan buat dengan laluan perbarisan dirancang kira-kira 2 km bermula dari tapak Wan Prima Kelebang dan berakhir di Dataran Kelebang. Hampir 15 kereta berhias juga dijangka mengambil bahagian sebelum dipamerkan di kawasan sambutan untuk tatapan pengunjung. Saya pasti ni ramai yang nantikan. Jadi satu lagi kelainan besar tahun ini ialah penglibatan Tentera Laut Diraja Malaysia, ya, dan buat julung kalinya dalam sejarah sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka ni, dua kapal TLDM dijadualkan berlabuh di perairan Pantai Kelebang sepanjang sambutan berlangsung. Dan orang ramai bukan sahaja berpeluang melihat aset berkenaan dari jauh, malah bakal diberi peluang menaikinya secara percuma, ya, datang. Inilah masa untuk kita rasainya sendiri, konsep lawatan sambil belajar. Jadi kami akan nantikan juga kunjungan semua pengunjung lah. Macam tadi katanya ajak kami ke Terengganu, kami pun nak ajak datang ke Melaka ni kan, untuk sama-sama merasai semarak jiwa merdeka di Kelebang, Melaka. Itu dia untuk hari ini. Terima kasih dan kembali kepada Syuhaida.
0: Okey, seronok semua bila DC3 kongsikan apakah antara ia program menarik yang berlangsung di sekitar negeri yang terlibat. Terima kasih kepada semua untuk sama sesi pagi kita pada hari ini. Sini kita jumpa lagi. Bye-bye.
4: Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Okey, baik. Kita dah bersedia kembali selepas ini. Kita

Nyanyian Serambi membawa kita ke 8.52, 53 minit pagi waktu ini. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Kan? Sekarang ni di sekitar kawasan kami lah, Jalan Tamin Sari ini, hujan agak lebat juga. Tadi ramalan kata tak hujan kan? Tapi itu pun hanya ramalan sebenarnya kan? Ketika ini hujan melanda bumi Melaka di Melaka Tengah ini. Harapnya kepada anda yang sedang memandu berhati-hati, jalan agak licin kan. Mungkin anda tadi dah keluar rumah, masa keluar rumah belum hujan, terlupa bawa payung pula. Pastikan anda dapat tempat untuk berteduh. Nanti basah tak pula, balik rumah boleh tukar kan. Tapi takut demam sejuk pula kan nanti. Apapun, saya doakan agar anda semua dilindungi dan dipermudahkan segala urusan, okey. Baik saudara, 9 pagi nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 pagi. Selepas tu kita ada mari berpantun macam biasa. Boleh sambung pantun. Pantun pembayangnya begini: bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Silalah sambung kan. Silalah sambung pantun ini. Okey. Baik, bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Wahai teman-teman, jangan lupa sambung pantun ini. Kena kan? Jadi saya nantikan panggilan daripada anda dan juga kiriman pantun daripada anda ke WhatsApp kami 010-806-1023 atau boleh hubungi saya 0628244-77 0628433777.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

0: terus bersama dengan kami di Melak FM 102.3.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: variasi musik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lo. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.
2: Ya, pasti yang terbaik untuk anda, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka, 9.14 minit pagi waktu ini, saudara. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami. Kan, hujan-hujan macam ni, tenang-tenangkan diri di rumah sambil dengar-dengar Melaka FM, 102.3 FM atau dengar kami menerusi RTM Klik. Baik, saudara, hari ini, waktu ini, mari berpantun menghiasi ruang udara kita ketika ini. Jadi, saya dah kongsikan pembayang hari ini. Anda boleh sambung pantunnya, boleh hantar ke WhatsApp kami ataupun boleh hubungi 06-282-4477 06-284-3377. Pagi ini kita nak santai-santai, nak relax-relax saja kan. Okey, jadi pantun, apa pembayang pantun yang saya kongsikan seawal pukul 8 tadi, begini bunyinya: bunga melur di tepi halaman harum mewangi di waktu pagi. Bunga melur di tepi halaman harum mewangi di waktu pagi. Bulan Ogos, bulan kemerdekaan, pengorbanan dan perjuangan harus dihayati. Itu pantun daripada saya. Jadi saya perlukan pantun daripada anda untuk sambung pantun dengan pembayang yang saya kongsikan tadi. Bunga melur di tepi halaman harum mewangi di waktu pagi. Baik, saya terima pantun daripada Cik Muftah dari Shah Alam. Ada dua pantun yang dia kongsikan. Yang pertama, bunga melur di tepi halaman harum mewangi di waktu pagi. Perkenalan kita menambah teman, ramai kawan ke mana pun pergi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bunga melur di tepi halaman harum mewangi di waktu pagi. Orang baik ramai teman, pandai berkawan tidaklah rugi. Betul kan? Kalau kita nak ramai kawan, ramai sahabat kan, yang boleh susah senang sama-sama dengan kita, kita kena sentiasa berbaik dengan orang lain. Okey, baik. Ada lagi ni daripada Besemutar. Besemutar ada dua pantun juga yang dikongsikan. Bunga melur di tepi halaman harum mewangi di waktu pagi. Jomlah kita pergi sarapan. Jangan biarkan perut kosong tak berisi. Betul sangat, Cik Muftah. Cik Muftah pula, Abe.

pagi. Alhamdulillah kalau semua dah sarapan. Jom layan Melaka FM dekat di hati. Melaka le, mana lagi katanya. Terima kasih banyak-banyak atas sambung pantun itu tadi dalam Mari Berpantun kan. Bunga melur di tepi halaman harum mewangi di waktu pagi. Cepat-cepatlah. Hubungi teman-teman. Saya teman. Kat mana lagi kalau bukan Radio Melaka ini. Cepat 06-282-4477 06-284-3377.

0: apa lagi?
1: Ya, tunggu apa lagi? Jomlah kita bersama-sama sambung pantun dalam Mari Berpantun. Bunga melur tepi halaman, mekar mewangi di waktu pagi. Jadi jom kita sambung pantun pagi ini. Ini daripada kiriman nama Usu Raja Alias. Selamat pagi untuk Mak Usu juga semua pendengar Melaka FM. Okey, pantunnya begini. Bunga melur di tepi halaman, mekar mewangi di waktu pagi. Melaka FM jadikan teman, Melaka FM juga teman sejati. Wah, love lah Mak Usu. Terima kasih banyak-banyak ya Mak Usu ya atas pantunnya. Okey, dan seterusnya daripada Joker, bunga melur di tepi laman, harum mewangi di waktu pagi. Bersama Kak Nana sebagai peneman, Mehla karangkan pantunmu ke sini. Amboi. Pantun Merdeka satu, Joker. Pantun Merdeka saya nak pada awak ya. Bunga melur di tepi laman, harum mewangi di waktu pagi. Sambung, jadikan pantun Merdeka. Kejap lagi saya baca tau. Tak ada siap. Okey, ini dia siapa ni? Nuraini Osman. Allah, minta lagu pula. Lagu tak adalah buat masa ni. Kak Nuraini, maafkan saya. Kita nak berpantun suka-suka. Mari berpantun. Sambungkan pantun. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Kalau makan beramai-ramai tu, kalau beramai-ramai kita pergi makan, tapi bila mengemas hilangkan diri. Gitu kan. Apa dah terlepas? Ya, terlepas Joker. Awak punya pantun dah lepas, tapi awak kena tambah satu lagi pantun. Pantun yang berkaitan dengan kemerdekaan, pengorbanan, dengan pembayang yang saya bagi tadi. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Bulan Ogos, bulan kemerdekaan, pengorbanan dan perjuangan harus dihayati. Tahu, awak kena buat pantun macam itu. Baru saya bacakan sekejap lagi semula. Okey, 9.26 minit pagi. Saya ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan. Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos nanti, bermula pukul 10 pagi di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Itu waktu pendaftaran sahaja. Cepat datang untuk pendaftaran, lepas tu bolehlah kita tengok bakat-bakat sedia ada kan, yang menyertai pertandingan itu nanti. Dan hadiah menarik menanti pemenang dengan juara, dapat wang tunai RM500, piala dan hamper, naib juara RM300, piala dan hamper, juga tempat ketiga RM200, piala dan hamper. Dan syarat pertandingan, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang je tau. 20 orang. Jadi siapa yang nak cuba boleh cepat hadir pada 24 Ogos nanti. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari. Okey. Jadi untuk makluman anda juga, 24 Ogos ini akan diadakan program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda apa pengisian yang menanti anda pada 24 Ogos nanti, selain pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik. Kita berhibur dulu selepas ini dengan lagu Hindi dan juga M. Nasir. Terus dengar Melaka FM.

0: Ya, seperti dengan lagu itu tadi saudara, lagu Hidup Star pagi-pagi ni kan, kita nak goyang-goyang sikit kan dalam rumah dengan lagu pasal muzik. Lepas tu kita goyang-goyang lah sana sini untuk kita dapatkan kecergasan semula lah lepas sarapan tadi kan. Seperti itulah dengan lagu itu tadi. Okay, baik, mari berpantun ketika ini. Masih lagi temankan saya Nana. Ini dia daripada Makna. Sebelum tu ada ucapan lah, dia kata selamat pagi untuk Nana dan semua yang mendengar. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Kalau rindu datang bertandang, terbayang wajah di dalam hati. Yang kedua, bunga melur di tepi perigi, harum mewangi disusun rapi. Walau jauh di hujung negeri, rindu di hati tetap bersemi. Ya, terima kasihlah kepada Maknab ya atas dua pantunnya. Okey, dan seterusnya pantun daripada siapakah ini? Okey, kejap, saya nak tahu juga siapa. Umi Siti. Okey, dia hantar pantunnya bunyinya begini. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Kalau rindu datang melambai, datanglah ziarah bertemu hati, katanya. Okey, baik, kita terima pemanggil di talian. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat pagi, Nana.
0: Selamat pagi. Mak Nani ke tu?
1: Ya, yeah, Nana.
0: Macam mana, dah panih dah ke? Okay, sana.
1: Dah panih dah. Mula tadi nampak mendung. Ni dah bersinar nampak. Ya,
0: mendung tak bererti hujan. Kan? Okeylah. Dah panas, alhamdulillah kan. Boleh buat aktiviti dah lah. Okey. Ya. Sambung pantun.
1: Satu ya ya.
0: Silalah.
1: Bunga melur di tepi halaman. Harum mewangi di waktu pagi.
0: Okay.
1: Hidup ini banyakkan iman.
0: Yeah.
1: Tiada iman kita yang rugi.
0: Yo. Betul tak? Tambahkanlah dalam diri.
1: Tambahkanlah kan. Betul.
0: Sarapan apa hari ini, Mak Nani?
1: Oh, buat tadi coklat pisang.
0: Aduh, sedapnya.
1: Itu yang ada buat lah.
0: Itu yang ada tu yang sedap lah kan. Jadi konyang. Iyalah.
1: Yo, betul. Janji konyang kan.
0: Iya, betul tu. Okey, terima kasih Mak Nani.
1: Sama-sama Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cokodok pisang pun alah, cokodok pisang je pun tak ada yo pun tetap konyang. Tak kisahlah apa pun yang kita makan kan. Dan jangan lupa mulakan dengan bismillah. InsyaAllah berkat makanan tu. Okey, baik, seterusnya daripada Maklum Mahawa Sungai Udang. Nak sama pantun, Maklum, bunyinya begini. Bunga cempaka hujung halaman. Oh, bunga cempaka hujung halaman. Baunya harum di pagi hari. Baik-baik memilih kawan, jangan sampai kita menangis nanti. Betul, saya setuju. Walaupun pembayangnya agak berbeza sedikit, tapi tak apa. Pantunnya yang baik untuk kita terima kan. Baik-baik memilih kawan, jangan sampai kita menangis nanti. Banyak dah terjadi. Saya pasti, saya yakin sebenarnya kita semua pernah alami keadaan ini kan. Berkawan-berkawan sekali, kawan makan kawan, kawan tikam belakang kan. Musuh dalam selimut tu semua melibatkan orang yang kita percaya lah kan selalunya. Tapi tak apa, sebab Allah dah ajar kan. Ustaz pun, pakar motivasi pun dah sharekan pada kita. Kadang-kadang Allah kenalkan kita dengan orang yang salah untuk kita kenal orang yang betul. Kadang-kadang Allah bagi kita orang yang sebegitu untuk Allah bagi kita kebaikan selepas itu. Kadang-kadang kan kita akan rasa berterima kasih pada orang yang buat masalah dengan kita. Sebab kalau dia tak buat masalah dengan kita, kita takkan berubah menjadi kita yang sekarang ini. Betul tak? Kan? Jadi bersyukurlah. Apapun saja keadaannya, bila kita dah salam milik kawan tu, cepat-cepat kita move on. Kita cari jalan untuk kita bahagikan diri kita dengan kawan-kawan yang lain pula, insyaAllah. Okey, terima kasih atas pantunnya. Dan ini Arik. Kata Arik, pantunnya begini. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Jom kawan-kawan kita bersenam. Bersenam-senaman. Otak cergas, sehat dan berinovasi. Wow. Tadi berapa kilometer agaknya awak lari tadi, Arik? Share-share lah kan. Okey, dan Seterusnya daripada T, Teluk Intan. Hai orang Teluk Intan, terima kasih dengan Melaka FM. Bunga melur di tepi halaman, harum wangi di waktu pagi. Kalbumu ikhlas lagi budiman, sifat mulia disanjung tinggi. Dan seterusnya, bunga melur di tepi halaman, harum wangi di waktu pagi. Dari zaman hingga berzaman, dunia kini penuh teknologi. Betul kan? Kita gunakan teknologi itu dengan betul. Jangan tersalah lah. Kan nanti kita juga yang rugi, okay? Bunga melur di tepi halaman, harum wangi di waktu pagi. Kejap lagi kita jumpa lagi teman ya. Sebab kita nak berehat, kita dengar lagu dari sini. Jom kita berhibur lagi. Sri Kandi Cintaku M. Nasir, saya tunjukkan khas untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar Melaka FM ketika ini. Semoga terhibur. 102.3 MHz Melaka FM mempersonakan radio nombor 1

Mimpi Laila Yasin, waktu kita ke 9.49 minit pagi. Khas untuk Laila, anda yang bernama Laila. Itu dia lagu untuk hiburan anda pagi ni. Yang bukan Laila pun boleh dengar lah, semua terhibur kan. Okey, sebelum pagi kita akan ke Persambitan ATM Kuala Lumpur. Sebelum tu, saya nak bacakan kiriman pantun daripada Mok Suraja alias Bunga Melur Tengah Halaman, mekar mewangi di waktu pagi, berkibar-kibar bendera di tengah halaman, nak sambut merdeka tak lama lagi katanya. Terima kasih di atas kiriman pantun kemerdekaan tu Moksu. Wadia Heti, bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi, setiap orang mesti ada teman, dengar Melaka FM setiap pagi. Pastinya radio nombor satu orang Melaka kan, Wadia. Dan pagi-pagi makan roti, roti dimakan bersama kaya, apa yang sentiasa dalam hati, Malaysia lah selamanya katanya. Terima kasih atas pantunnya. Dan Kak Ram Lubuk Cina, pantun Kak Ram macam ni. Bunga melur di halaman, harum mewangi di tepi halaman, tabahkan hati, tetapkan iman, jangan suka ikutkan hati. Salah tu. Bunga melur di halaman, harum mewangi di tepi perigi, tabahkan hati, tabahkan hati, tetapkan iman, jangan suka ikutkan hati. Salah ingatan buat Mak Usraja alias Kak Nani, Mak Jah, Mak Lung Hawa, Mak Yah Jason, Cik Mah, Melimau, Kak Bid, Mama Nomi, Kak Zah di Pasur, Datuk Zek, Pak Wan Cak Cak Ba dan Bang Haji Kadir. Dengan ucapan, jaga diri baik-baik. Terima kasih katanya. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Ram sebab sudi sambung pantun yang saya kongsikan tadi. Okey, dan nampaknya sampai di sini saja mari berpantun kita. Saya ucapkan terima kasihlah pada semua yang hantarkan pantun, okey, yang dengar ketika ini. Kejap lagi kita nak dengar berita dan selepas itu kembali kita nak dengar lagu-lagu dalam Zone Music pula. Okey, jumpa lagi untuk jam yang seterusnya, terus dengan Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti telinga kuali.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti telinga kuali.
2: Bermaksud tidak mahu mendengar nasihat yang diberikan.
1: Contoh ayat.
2: Dia seperti telinga kuali kerana semua nasihat tidak diendahkannya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Bermuzik selama 1 jam, Melaka FM.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400.

Tanya Nalif Satar membawa kita ke 10.48 minit pagi waktu ini, saudara. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Zone Music akan berakhir sekejap saja lagi. Dan insyaAllah pukul 11 pagi nanti kita akan bersama dalam lagu Ku Untukmu. Jadi anda boleh hantarkan ucapan bersama dengan lagu pilihan anda. Okay, insyaAllah akan saya tunaikan dan saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Baik, saudara. Apapun, jangan lupa ya. Bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita memperhati idola kita yang paling kita sayangi, yang paling kita rindui, kan. Semoga selawat kita sampai dan semoga kita mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, saudara, teruskan bersama dengan saya selepas ini untuk jam yang terakhir dalam hujung minggu 6.12 bersama dengan DJ Nana.

0: lagi kalau bukan di Melak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

0: Setiap daripada kita diuji dengan cerita yang berbeza. Hold my hand,
1: everything will be okay. Dia pergi unik aku ketika kami sedang begitu hari untuk melalui bahtera kebahagiaan. Setahun selepas itu, bermula pengalaman pengajaran kejadian ngeri dalam hidup aku ketika Allah temukan aku dengan seorang lelaki yang panas waran, kaki pukul, kaki maki. Allah.
0: Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hamba-Nya yang berdoa di dalam harapan meski pernah dikecewakan.

Ya, DJ Nana di sini menemani anda untuk jam yang terakhir hujung minggu 6.12, 11.06 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami. Untuk lagu ku untukmu pagi ini, saya mulakan dengan kiriman daripada Mak Jah. Katanya khas untuk hiburan Pak Tua Serkam, Zura Juju, Cak Ma, Wan Cak Cak Ba, Kak Ram, Kak Bib, Kak Nani, Mak Usraja alias Abang Ramli, Popo di Bengkalis, Abang Zee Pantun, Kak Kamaria di Singapura, Dafin Saripah Bukit Baru, Kak Nike, Si Malam, Mak Eton, Abang JJ dan juga Mama Monte di Melimau. Tiga ucapan, semoga kalian sihat selalu. Terima kasih buat semualah yang mendengar Melaka FM, juga Mak Jah. Okey, nak dengar lagu Yasir Atak katanya, Senandung Anak Melaka. Okey, kejap lagi kita dengar. Dan seterusnya daripada Pak Tua Serkam, nak tunjukkan lagu untuk yang tersayang. Juga Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mama Nomi, Cik Mah, Mak Jah, Mak Lung Hawa, Kak Bib, Kak Nani serta Pak Wan, semoga kalian bahagia, diberikan kesihatan yang baik. Lagu yang diminta, Loving Bond, terima kasih katanya. Seterusnya daripada Nuri Angkasa, nak buat ucapan salam hujung minggu buat Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban, juga Zaidah Kamal dan juga Haja Zainab di Alur Gajah, Haja Nur Kamaria di Woodland, Singapura. Ada pantun tau, dia buat lantai ruyungnya sagu, lantai di Pahat Sandar Ketangga. Santai-santai di hujung minggu bersambil berehat dengan keluarga. Terima kasih. Okey, itu dia tiga ucapan yang saya bacakan. Untuk yang lain-lain, kejap lagi saya akan bacakan jugalah. Cuma sekali lagi saya nak ingatkan untuk anda hadir beramai-ramai ke Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan Melaka FM, di mana ketika ini pertandingan Bintang Patriotik akan diadakan. Untuk anda yang berbakat dalam bidang nyanyian, nak cuba untuk nyanyikan lagu-lagu patriotik, jangan lupa hadirkan diri untuk pertandingan Bintang Patriotik ini. Pendaftaran akan dibuka 9 pagi sampai 10 pagi, terhad kepada 20 orang sahaja. Siapa cepat dia dapat. Kalau ramai-ramai, 21 tu tak dapat dah. Maafkan kami, okey. Dan seterusnya nanti akan adalah pelbagai pengisian, iaitu DJ Corner, ada pertandingan bintangan patriotik, ada lagi pemeriksaan kesihatan percuma, ada permainan batu seremban, ada counter JPJ, lepas tu ada juga jualan cenderung hati Melaka FM tau. Yang hari tu tanya, cantiknya topi, cantiknya baju kan, cantiknya itu ini, boleh dapatkan nanti pada 24 hari bulan sempena program yang diadakan lah Aspirasi Malaysia, Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan. Okey, Melaka FM, Johor FM dan juga FM akan bersatulah di sana nanti, di Jalan Taming, maafkan saya, di mana ni, di dataran Menara Taming Sari, pada 24 Ogos 10 pagi. Datang jangan tak datang tau, kita jumpa kat sana nanti, okey.

0: Aduh. Masa bila pula radio ni rosak? Aduh, rasanya semalam masa sapu sampah kat laman tu, okey aja dengar siaran Mag FM, ya? Aduh, pagi ni dah tak bunyi pula.
1: Abang Saleh, dah kenapa pula awak ketuk-ketuk radio tu? Radio tu dah rosak lah, Abang Saleh. Oi, dah 3 hari rosak.
0: Ya ke Siti? Ya lah. Semalam masa nyapu kat laman tu, kuat je suara dah asrol tu. Ha, masa gegar pagi. Habis tu macam mana nak dengar Melaka FM ni? Kalau hantar radio apa ke kedai nak repair, nak baiki ni, lambat dia siapnya.
1: Abang Saleh, semalam tu saya dengar radio Melaka FM kat telefon bimbit saya ni. Ha, guna RTM klik. Kan minggu lepas anak kita dah pasangkan. Kemudahan internet kat rumah kita ni.
0: Aduh.
1: Lupalah tu.
0: Dah Siti, janganlah bebel lagi tu. Kuatkan apa volume tu, suara tu. Saya nak dengarkan Dak Asrul ni, apa cerita dia tiap-tiap pagi. Ada cerita dia ni.
1: Alah, baik Abang Saleh. Oi, ni ha, saya kuatkan ni ha.
2: Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Radio Melaka FM, pastinya mempersembahkan pagi.

0: Ana, Dato' Susi Tenor, Haliza, Demi Kasih Sayang. Lagu yang popular pada tahun 1998 dulu, tahun 90-an kan. Lagu yang menjadi siulan anak-anak muda zaman persekolahan, termasuklah saya ketika itu. Lagu ni memang hit sangatlah untuk zaman-zaman itu ketika kami sedang membesarkan. Semoga terhibur dengan lagu itu yang merupakan permintaan daripada Moksu Raja Alias. Lagu itu tujukan untuk Ayahanda Haji Kadir, Pak Tua Zainal Majid, Wan Cak Cak Ba, Ramli Bertamhulu, Mama Nomi, Zura Juju, dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. Okey, semua terhibur Mausu. Baik saudara, kita teruskan dengan laguku untukmu, permintaan daripada Zainal Majid Parit Cawan Serkam. Katanya nak dengar lagu Aris Ariwatan Lamunan Terhenti untuk Pak Yim Serkam, Pak Tua dan Isteri, Aidil Roti Canai, Ramli Bertamulu, Ayahanda Haji Kadir, Pak Wan Parit Jawa, Abang Zai kan ada, Kak Nani Pelangai, Mama Nomi dan suami, Mausu, Mak Nap dan semualah. Ramai ni, Mariam Yusuf, Siti Kasturi, Nora Hafiza, Kak Bik Jeram, Kak Long Ziza dan otak-otak terpendengar setia Melaka FM. Semoga sihat hendaknya. Semoga terhiburlah dengan lagu pilihan Zainal Majid. Dan seterusnya, permintaan daripada Eddie nak dengar lagu UK Tersiksa buat hiburan semua. Juga DJ Au ni nak dengar lagu Terbang Helang dari Batu Berendam. DJ Au ni dari Taman Merdeka, Batu Berendam, Melaka. Nak tujukan lagu buat hiburan semua pendengar Melaka FM yang mengenali, terutamanya hiburan cucu tersayang yang kurang sihat, Auni Emilia, yang ucapan makan ubat. Kena dengar cakap apa, nenek ke Wan ke apa ni. Okey, yang penting sihat kan. Makan ubat pun kena ikut aturan dia. Jangan suka-suka nak makan lebih lah. Makan banyak lah biar cepat sihat. Tak, jangan. Nanti nak cepat sihat lain pula yang jadi. Okey, okay, insyaAllah kita dengar lagu yang diminta ketiga-tiganya ini. Khas untuk semua pendengar Melaka FM. Lagu untukmu terus bersama dengan kami. 102.3 MHz. Dengan kami juga melalui RTM Klik. Mana lagi kalau bukan Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka.
1: Adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Icro Height menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja, berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000, berhampiran dengan Pasaraya Maiden, Plaza Tol Icro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi?

0: variasi musik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lo. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.
2: Semua. Assalamualaikum.

0: 102.3.
1: Ya, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baik, untuk waktu ini teruskan bersama dengan saya sampailah pukul 12.30 hari nanti. Dan mungkin terakhirlah untuk saya tunaikan permintaan anda dalam laguku untukmu yang datangnya daripada Kiriman Syarul Seremban. Nak dengar lagu Ahmad Dia Muhammad nyanyian Iwan Syahman. Hasil untuk semua pendengar Melaka FM, katanya perbanyakkan selawat sempena bulan Rabiul Awal ni, sama-sama kita beringat semoga kita mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Terima kasih atas ingatan itu, Syarul dari Seremban. Dan seterusnya lagu yang diminta oleh Jamba, nak dengar lagu Nora, nyanyian Nora Naluri, khas untuk semua pendengar Melaka FM. Dan seterusnya Bunga-Bunga Cinta, nyanyian Misha Omar, permintaan daripada Fit dari Semarak, Kuala Lumpur. Selamat petang, selamat pagi untuk semua warga Melaka dalam perjalanan nak ke Melaka ni, bercuti dengan anak-anak. Okey, katanya nanti jumpa kat Melaka lah untuk yang dah berjanji tu. Okey, untuk Fit dan juga semualah yang dalam perjalanan ke Melaka atau ke mana sahaja destinasi, saya doakan agar anda selamat sampai. Okey, bawa kereta hati-hati, jangan laju-laju sangat ya. Tak kira lah, yang penting kita sampai ke tempat kita dengan selamat. Laju nak ke mana kan, kalau tiba-tiba bermasalah tengah jalan, nanti kita juga yang susah. Jadi sambil-sambil memandu tu, dengarlah Melaka FM, tenang, relax saja. Okey, yang penting sampai nanti. Jom kita layan 3-3 lagu yang diminta dan terus dengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada.

kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah

Baik, sebelum kita dengar lagu yang terakhir, Bunga-Bunga Cinta, nyanyian Misha Omar, saya nak mohon untuk undur diri jam ini. Selama 6 jam saya menemani anda. Terkasar bahasa, tersilap bicara, maaf yang saya pinta. Selepas ini berteman dengan DJ Ain, terus dengan Melaka FM 102.3 MHz dan dengan kami juga melalui RTM Klik. InsyaAllah kita akan bersama lagi nanti. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye, salam hujung minggu.

0: Pesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti telinga kuali.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti telinga kuali.
0: Bermaksud, tidak mahu mendengar nasihat yang diberikan.
1: Contoh ayat.
0: Dia seperti telinga kuali kerana semua nasihat tidak diendahkannya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nomor 1 orang Melaka pastinya mempesanakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat tengah hari, 12.14 minit tengah hari ketika ini. Anda bertemankan Ain untuk jam yang pertama ini sehingga pukul 6 petang nanti. Jadi Ain akan terus menemani hujung minggu anda untuk 6 jam lah, okay? Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk rakan tugas Ain, DJ Nana, yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan terima kasih juga Ain nak ucapkan kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana saja anda berada, yang tengah drive hati-hati memandu, yang tengah kata nak mencari makan tengah hari untuk hari ini, selamat menjamu selera. Okey, juga ada yang bekerja macam Ain sekarang ni kan, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, selamat bekerja dan juga selamat beristirahat lah untuk semua yang pastinya hari ini biasanya hujung minggu ramai yang bercuti, ada juga yang bekerja kan. Jadi manfaatkan hari cuti anda dengan sebaik mungkin, okey? Dan pastinya untuk jam ini, kalau ada yang nak request lagu bersama dengan Ain, kita ada segmen laguku untukmu. Jadi anda boleh request lagu lah di Wasabi Melaki FM 01 08 06 10 23. Rindu.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Okey, hari ini 16 Ogos 2026. Lagi beberapa hari saja lagi kan kita nak sambut Merdeka kan. Jadi kalau anda nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa, jangan lupa tahu kita ada orang kata sambutan Merdeka bersama dengan Melaka FM pada 24 Ogos ini bermula jam 10 pagi. Jadi kita jumpalah dekat dataran Menara Taman Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Dan bukan sekadar datang tengok tau, tapi anda boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Dan antara yang menarik menanti anda dekat sana, kita ada DJ Corner Melaka FM bersama juga dengan Johor FM dan juga Negeri FM. Jadi kita nak gegarkanlah dataran Menara Taman Sari dengan muzik dan juga kemeriahan. Ada juga pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu mungkin bintang patriotik Melaka yang kita cari ada dekat sana nanti. Okey, dan juga kalau anda nak dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka pun ada juga di sana. Ni, ha, kesihatan pun jangan lupa, ada juga pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Kalau anda nak merasai lagi nostalgia permainan zaman dulu, jom kita cuba main permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan ada juga tau, kaunter pembayaran saman dan juga urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Dan jangan lupa juga singgah ke jualan Cenderahati Melaka FM. Dan selain daripada itu, kita juga ada pameran, ada jualan daripada para penaja dan juga ada macam-macam lagi tarikan menarik untuk anda. Dan pastinya yang special untuk program kita ni, kita ada gimmick pelancaran program bersama dengan Kereta Lembu. Jadi kalau ada antara kita yang mungkin dah lama tak nampak Kereta Lembu, nak merasai nostalgia zaman dahulu kan, bolehlah datang beramai-ramai ke Menara Taman Sari pada 24 Ogos ini. Dan kita ada juga persembahan artis popular daripada Afiq Syazwan. Ingat tarikh kita 24 Ogos ni, hari Isnin, bermula jam 10 pagi. Dah boleh plan lah nanti kan. Jadi jemput datang beramai-ramai. Okey, pastinya untuk jam ini 12.29 minit tengah hari, I nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu dalam segmen Laguku Untukmu.

setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hujur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Rahmat hanya segenggam setia. 12.43 minit tengah hari ketika ini, masih lagi Ain di sini menemani anda sehingga pukul 6 petang nanti, okey? Baik, kalau tadi Ain dah kongsikan dengan anda mengenai program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan yang akan berlangsung pada 24 Ogos ini, okey, bertempat di Dataran Menara Tamin Sari 10 pagi kan? Dan berkenaan dengan program ini juga, Ain nak kongsikan dengan anda sempena Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan ini, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan bintang patriotik, okay, seperti mana yang Ain katakan tadi, 24 Ogos Isnin pukul 10 pagi dekat Dataran Menara Tamin Sari Bandar Melaka, dan pendaftaran ini akan dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 10 pagi, dan hadiah menarik menanti pemenang. Ha, untuk juara akan dapat wang tunai sebanyak RM500, piala dan juga hamper. Kalau naib juara akan dapat wang tunai RM300, piala dan juga hamper. Tempat ketiga akan dapat juga wang tunai sebanyak RM200, piala dan juga hamper. Jadi syarat pertandingan ni terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik sahaja dan lagu semestinya dalam bahasa Melayu. Okey, penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja dan hadiah ni ditaja oleh Himalaya dan juga Menara Tamin Sari. Jadi kalau anda berbakat dalam menyanyikan lagu patriotik, inilah masanya untuk anda mencuba pertandingan bintang patriotik pada 24 Ogos ini pada hari Isnin pukul 10 pagi. Tapi kalau nak datang awal lagi bagus sebabnya terhad kepada 20 orang sahaja, okey? Baik, itu mengenai program kita lah yang akan berlangsung tak lama sahaja lagi ni. Jadi jemput datang beramai-ramai juga, okey? Baik, apapun untuk jam ini, Ain akan sambung lagi untuk segmen Laguku Untukmu.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM pastinya mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 12.55 minit tengah hari ketika ini. Kejap lagi kita nak masuk ke jam yang baru dah. Dan terima kasih untuk semua yang dah pun request lagu bersama dengan Ain. Dan pastinya untuk jam ini, Ain nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 16 Ogos, bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.18 minit tengah hari, Asar 4.35 minit petang, Maghrib 7.23 minit malam, dan juga Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.34 minit malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu. Kita dah masuk ke jam yang baru 1.11 minit tengah hari. Dan masih lagi bertemankan Ain dekat sini sehingga pukul 6 petang nanti. Okay? Dan apapun untuk anda yang tengah memandu ketika ini, berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Dan juga dekat rumah tu, selamat beristirahat. Sama-sama mendengar akan Melaka FM. Dan pasti untuk jam ini I nak sampaikan sekali lagi info waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini azan zuhur akan berkumandang sekejap saja lagi tepat pukul 1.18 minit tengah hari. Dan pastinya di jam ini I akan belanja anda lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masehi.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya, Abu Talib, yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah

Ya, Mokai FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan Assalamualaikum, selamat tengah hari. Baru saja berlalu nyanyian Haris J Rasulullah. Sekarang ni kita dah masuk dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, lagi beberapa hari sahaja lagi kita akan menyambut Maulidur Rasul, hari memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita sebut tentang Rasulullah ni, sebenarnya bukan sekadar kita mengingati tarikh kelahiran baginda, tapi lebih daripada itu, kita mengingati akhlak Nabi, kasih sayang Nabi, kesabaran dan juga perjuangan baginda dalam membawa umat Islam mengenali Islam lah. Jadi menjelang Maulidur Rasul tidak lama lagi, mungkin kita boleh sama-sama bertanya dengan diri sendiri, termasuklah diri saya sendiri kan, sejauh mana sebenarnya kita ni mengenali Nabi, sejauh mana kita ni cuba menghidupkan sunnah dan juga akhlak baginda dalam kehidupan seharian kita. Mungkin kita bermula dengan perkara yang mudah, kita perbanyakkan selawat, kita baca sirah-sirah Nabi, dan ini yang paling penting juga, kita sebagai manusia biasa yang setiap hari kita membuat kesilapan kan, tak lari daripada membuat kesilapan, kita menjaga tutur kata kita, kita berbuat baik kepada semua manusia dan juga orang di sekeliling kita lah. Jadi semoga dengan kedatangan bulan yang penuh bermakna ni, bertambahlah lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan cinta itu bukan hanya pada kata-kata, tetapi diterjemahkan juga melalui akhlak dan juga perbuatan kita. Okey, baiklah, 1.47 minit tengah hari ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain tau, sehingga pukul 6 petang nanti. Dan pastinya Ain ada macam-macam info nak dikongsikan dan macam-macam lagu terbaik Ain nak bagi untuk anda semua, pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Apapun, terus setia mendengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga dengarkan kami menerusi dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan pastinya kejap lagi Ain akan live juga dekat live TikTok Melaka FM. Kalau anda free hari ni, bolehlah kita sembang-sembang dekat live TikTok Melaka FM lagi. Okay? Jadi apapun, Ain nak belanja anda sebuah lagu daripada kumpulan Bang Fizz, Kita Punya Malaysia. Ha, memandangkan kita juga beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan kemerdekaan yang ke-69. Jadi sama-sama kita semarakkan kemerdekaan.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Ya, masih lagi AIN di sini menemani hujung minggu anda sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, dan pastinya kita nak masuk ke jam yang baru pukul 2 petang. Selepas ini, tepat pukul 2, kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Zone Music tanpa henti. Ya, AIN dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami di 1023 di RTMK. Dan juga kejap lagi, anda boleh terus seman-seman dengan AIN dekat live TikTok Melaka FM.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti telinga kuali.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti telinga kuali.
2: Bermaksud, tidak mahu mendengar nasihat yang diberikan.
1: Contoh ayat.
2: Dia seperti telinga kuali kerana semua nasihat tidak diendahkannya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesandakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat petang dah ya. Selamat berhujung minggu 3-4 minit petang ketika ini. Anda bertemankan Ain sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, dan pasti terima kasih Ain nak ucapkan kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Untuk anda yang tengah dengarkan sambil-sambil memandu, sambil-sambil makan ataupun sambil-sambil bekerja, menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang juga mendengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, dan pasti untuk semualah yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM, ramai hari ini kita ada Faizal Leo, kita ada Yus, Kak G dari Pokok Sena Kedah, kita ada Kimi, Melaka FM nombor 1 katanya. Okey, terima kasih Jeff, katanya hujung minggu ni penuh dengan ketenangan sambil-sambil kita dengar lagu. Betul? Haha, kita ada Abang Zack 1357, Kak Yat dari Kedah, Kak Shadizi dari Terengganu, Pian, juga kita ada Zakri, katanya selamat menyambut bulan kemerdekaan yang ke-69. Hari ini 16 Ogos, lagi beberapa hari sahaja lagi kita akan menyambut bulan kemerdekaan yang ke-69. Dah gantung bendera ke tu? Ha, kalau belum, jom sama-sama kita semarakkan lagi, kita kibarkan lagi jalur gemilang ini, okey? Baik, kita dekat TikTok ni ada juga Cik Gaya. Kita ada juga Ayahanda Kipidap Don Gibap pun ada juga dekat sini. Kita ada Apik, Mamat Random. Juga kita ada Brother Love dari Putrajaya, TMC Syawal, kita ada Jeff, Abes Muta pun ada juga dekat sini. Cik Juhaimi pun ada, Ali Gunpla SWK, Jeffrey dari Banjarmasin hadir, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia, thank you so much. Dan lepasnya untuk jam ini, kalau selalunya kita ada program Silang Budaya, tapi untuk hari ini tiada, jadi Ain bukakan ruang dan juga peluang untuk anda buat permintaan lagu bersama dengan Ain untuk satu jam ini sehingga pukul 4 petang nanti. Dan tadi Ain dah pun ambil request dekat TikTok dan juga beberapa request di Wasabi Melaka FM. Dan antaranya kita ada permintaan lagu daripada Kak G, nak dengarkan lagu daripada kumpulan UK's I Love You, I Miss You. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Juhaimi, nak dengarkan lagu Menentang Perjodohan. Okey, selepas ini Ain akan stream lagu-lagu permintaan anda. Okey, pastikan anda terus sahaja berada di frekuensi kami 102.3.

semua bersama anda pada KRU Mengerti. 3.22 minit petang ketika ini. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Masih lagi Ain di sini menemani anda. Lagu tadi tu diminta oleh viewers kita dekat TikTok. Nama TikTok dia Locking Seri Iskandar. Jadi semoga terhibur mendengarkan lagu permintaan untuk jam ini. Baik, selepas ini Ain akan tunaikan permintaan lagu yang seterusnya. Okey, kita ada permintaan lagu daripada Harimau Putih nak dengarkan lagu Oh Fatima. Juga kita ada permintaan lagu daripada Mamat Random nak dengarkan lagu nyanyian Maui Adu Saleha. Dan juga lagu permintaan rakan dari negara seberang Indonesia, Mas Habib nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mutiara. Mutiara. Okey, selepas ini saya akan stream satu-satu permintaan lagu anda. Okey, dan juga pastinya saya nak kongsikan juga dengan anda yang mana tak lama lagi kita akan menganjurkan program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan pada 24 Ogos ini pada hari Isnin bermula pukul 10 pagi bertempat di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka. Jadi bukan sekadar anda boleh datang tengok saja, tapi anda boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan juga paling penting, kita nak semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jadi antara aktiviti menarik menanti anda, kita ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan Johor FM dan juga Negeri FM. Kita nak gegarkan Dataran Menara Taming Sari. Okey, dan pastinya kita ada pertandingan bintang patriotik. Ha, juga kita ada ceramah keselamatan jalan raya yang dianjurkan oleh Jabatan Penghutang Jalan JPJ, dan juga kita ada saringan kesihatan, pemeriksaan kesihatan untuk anda dan juga keluarga. Dan juga pastinya kalau kita nak mengimbau zaman dahulu, kita nak merasai nostalgia zaman dulu, ada juga permainan tradisional, antaranya kita ada permainan batu seremban. Dan juga yang paling memudahkan untuk anda jika datang berkunjung di sana, kita ada juga buka kaunter pembayaran saman dan juga urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Okey, dan pastinya kita ada jualan cenderahati Melaka FM, ada juga pameran dan juga jualan daripada para penaja. Dan pastinya kita ada gimmick pelancaran yang ini sangat menarik sebabnya gimmick pelancaran program kita ni akan bersama dengan kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Okey, tak cukup dengan itu, kita ada pasukan permotoran juga. Kalau nak cuci mata tengok motor-motor besar kan, bolehlah datang ke sana. Okey, jadi pada 24 Ogos ini, hari Isnin 10 pagi, bertempat di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka. Jadi jumpa anda di sana. Kalau nak ramah mesra bersama dengan DJ-DJ Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, inilah masanya untuk kita turun bersama-sama bagi memeriahkan lagi sambutan Merdeka. Jelajah Aspirasi Merdeka.

Selatan. Dan juga untuk pertandingan Bintang Patriotik ni, selepas ini saya akan kongsikan untuk anda yang mungkin berminat nak join Bintang Patriotik ni. Kejap lagi saya kongsikan informasinya, okey? Jadi jom kita terus stream lagu-lagu yang telah pun saya sebutkan tadi. Antaranya kita ada lagu Erosaini, Oh Fatimah.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan baru saja berlalu nyanyian Hail Husaini Jampi 4.13 minit petang ketika ini. Okey, dan sambil-sambil tu I nak bacakan komen sekejap yang ada dekat live TikTok Melaka FM ni. Ha, semuanya terpaling padu tapping-tapping screen petang-petang ni. Okey, antaranya kita ada Syah, terima kasih. Edward Rico dari Indonesia. Kita ada Jeff, Kak Aisyah Humaira, Amethyst Angkasa, terima kasih. Ha, kita ada Mamat Random, Kak Aisyah Umaira, Kak Ija dari Taman di Sekundang Rawan Selangor. Kita ada Brother Love dari Putrajaya. Juga kita ada Zainal, ha, Kak Ji Abadi, Kak Zahra. Juga kita ada Toda, katanya Assalamualaikum salam. Hai, hai, katanya hai juga. Terima kasih Azwan, Azri, Jufri, Jeff, Baju Pro dan ramai lagi dekat sini ya, Trader FCPO. Katanya nak request lagu, sorry tau, Ain dah tutup permintaan lagu. Tapi tak apa, malam ni anda boleh buat permintaan lagu. Sebabnya setiap hari Ahad pukul 9.30 malam kita ada segmen Shot 80-90 bersama dengan DJ Lia. Jadi malam ni boleh fikir-fikirlah nak dengarkan lagu era 80-an dan juga 90-an. Tapi kita lebih kepada pop dan juga ballad sahaja, okay? Jadi bolehlah request lagu dan juga boleh lepak dekat live TikTok Melaka FM. Okey, pastinya untuk jam ini menghampiri pukul 4.30 minit petang, I nak kongsikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.35 minit petang. Dan juga untuk 4.30 ni kita akan dengarkan berita Melaka FM bersama dengan penyampai Amalina Abdul Halim. Okey, dan juga di jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti ya, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya untuk hujung minggu ni seperti biasalah 5.30 petang nanti kita ada Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak share aktiviti hujung minggu anda, bolehlah hubungi Ain nanti, okey? Jadi jom main terus hiburkan hujung minggu anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Jika Kau Rasa Getarnya, khas untuk anda.

0: Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Sirah Cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan hubungan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah baik. Beliau melihat hubungan mereka berada di landasan pendamaian dengan mengutamakan pendekatan tersebut.
1: Saya lihat cara damai. Itu berbeda. Dia jalur gaduh, saya jalur damai. Sebab itu tadi saya ucap terima kasih dalam ucapan saya tentang peranan Datuk Seri Zahid dan UMNO dan selaku PUS BN dalam memeterai kerajaan perpaduan peringkat awal.
0: Beliau berkata demikian selepas Kongres Nasional PKR 2026 di MITC ICRO. Beliau menyifatkan pandangan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang mendakwa hubungan mereka retak sebagai pandangan peribadi bekas ahli parlimen Rembau tersebut. Katanya sebarang perbezaan pandangan dalam parti atau antara parti yang membentuk kerajaan persekutuan boleh diselesaikan melalui perbincangan dan pendekatan damai. Angkatan Muda Keadilan AMK menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU yang disifatkan sebagai kemenangan penting dalam sejarah perjuangan mahasiswa Malaysia. Menurut AMK, keputusan itu mencerminkan kejayaan usaha memperjuangkan kampus yang lebih bebas, demokratik dan menghormati hak mahasiswa sebagai warga dewasa untuk berfikir, bersuara serta berorganisasi. AMK menegaskan pemansuhan AUKU perlu menjadi titik tolak kepada reformasi pendidikan tinggi yang lebih menyeluruh, termasuk memperkukuh autonomi universiti, kebebasan akademik, hak berpersatuan serta kebebasan bersuara. Ketua AMK Muhammad Kamil Abdul Munim turut menyeru mahasiswa supaya terus menggunakan ruang kebebasan yang ada untuk bersuara, berfikir secara kritis serta memainkan peranan sebagai kuasa semak dan imbang kepada negara. Buat julung kalinya, Kementerian Sumber Manusia melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso memperkenalkan Duta My Future Jobs dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT. Menterinya Datuk Sri Ar Rahmanan berkata ia sebagai usaha untuk memperluaskan kesedaran mengenai peluang kerjaya serta inisiatif My Future Jobs dalam komuniti kampus. Turut diperkenalkan OYEN My Future Jobs sebagai maskot rasmi.
2: Dan juga kita telah lancarkan OYEN tadi, maskot kita, dan juga kami telah terangkan apa yang opportunity, apa peluang-peluang yang telah disediakan di bawah Kementerian Sumber Manusia berdasarkan TVET, upscaling, reskilling, di bawah JPK, di bawah Talent Corp. 20 majikan yang hadir hari ini turut serta di dalam karnival ini, dan 2,100 peluang pekerjaan untuk diambil hari ini.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi dialog antara beliau bersama Menteri Sumber Manusia bersempena Karnival My Future Jobs Lindung Kerjaya di Dunia Tunggal. Seramai 10 orang duta dari 5 IPT dilantik. Mereka berharap dapat menyampaikan maklumat berkaitan peluang pekerjaan kepada rakan sebaya.
3: Mungkin saya akan buat kolaborasi antara UTM dengan pihak Perkeso untuk lakukan sebuah talk dan mungkin invite panel-panel luar yang berpengalaman macam tadi, macam mungkin Carnival ni, Carnival My Future Job ni, kita sediakan banyak ni lah, idea atau tempat internship.
4: Membawakan informasi semua tentang My Future Job, bagikan semua mahasiswa-mahasiswi sini tahu lebih banyak peluang dengan lebih banyak mungkin joint activity, dapat experience.
0: Ashfin Raishan Imomugin dan Chiu Yifei. Piala Emas Raja-Raja Edisi ke-104 bakal memperkenalkan anugerah bola sepak Melayu buat julung kali. Ia sebagai usaha memperbaharui kejohanan itu selaras perkembangan bola sepak semasa. Presiden Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM Muhammad Firdaus Muhammad berkata cadangan memperkenalkan anugerah itu dikemukakan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam yang juga penaung PBMM. Menurut Muhammad Firdaus, langkah itu mengambil kira perkembangan bola sepak negeri yang semakin banyak melalui proses penswastaan sekaligus memberi peluang kepada kelab aktif menyertai kejohanan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTI Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Yang Sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan 102.3
6: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada pendengar-pendengar di Radio Melaka FM? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda setiap hari pagi, petang dan malam menemani anda untuk sama-sama kita membugarkan minda kita, jiwa kita, diri kita menjadi orang-orang yang hebat di

gandrung untuk bekerja dan mencari pendapatan. Soalnya sini tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, yang mana satu lebih okey? Sambung belajar dulu atau bekerja? Kalau tanya saya tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian,

dengan saya, "Ustaz, saya ada keinginan nak belajar. Tapi masalahnya saya orang miskin, pendapatan tak ada, mak ayah pula hari ini sakit. So sayalah menjadi tulang belakang untuk keluarga dia mencari pendapatan.

berlaku dalam dunia realiti hari ini, bila mana ada anak-anak lepasan SPM ni menjadi tunggang ataupun tunggak harapan kepada keluarga mencari isi, orang kata apa, nafkah untuk keluarga dan juga kehidupan mereka. Tetapi tuan-tuan, isunya bila mana ada di kalangan mereka yang hari ini tak adalah susah sangat kan? Tapi yang masalahnya, susahnya adalah mereka sendiri tidak ada minat untuk sambung belajar. Jadi macam mana kita nak bawa isu ni, sama ada nak menyokong orang yang sambung belajar ataupun orang yang bekerja. Contohlah, ada orang sembang-sembang dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, para pendengar di Radio Melaka FM. Dia kata, "Ustaz, anda kata ada seorang anak muda hari ini, bila mana dia bekerja, jual burger. Ha, pendapatannya sebulan RM1,500 ke RM2,000. Tak nak sambung belajar. Maka bila dinasihatkan hari ini, dek, sambunglah belajar." Dia kata apa? "Ustaz, kalau saya sambung belajar, saya kena stopkan perniagaan saya. Maka RM1,500 ke RM2,000 saya tak ada, saya tak dapat."

0: apa yang saya buat sebelum saya sambung belajar. Jadi apa rasionalnya saya sambung belajar 4 tahun Ustaz? Ada orang tanya saya macam tu. Kadang-kadang saya pun terdiam juga. Jadi macam mana kita nak selesaikan isu ni? Jangan lupa, esok kita sama-sama rungkaikan soal sambung belajar versus bekerja di kalangan anak-anak muda pada masa kini. Bersama saya, teruskan Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM, pilihan Orang Melaka.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai itu semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan, susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesanakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat berhujung minggu, 5.18 minit petang sekarang ni. Jadi anda masih lagi bertembangkan Ain. Ini jam yang terakhir Ain menemani hari anda, edisi hari ini 16 Ogos 2026. Okey, apapun untuk anda yang tengah drive petang-petang ni, hati-hati memandu, okey. Semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Okey, dan juga untuk anda yang mungkin tengah dengarkan sambil-sambil berehat, sambil-sambil nak menikmati juadah minum petang, selamat menjamu selera, okey. Baik, apapun, terima kasih juga untuk semualah yang dengarkan kami di 102.3 MHz di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM ni, ramai ada dekat sini. Antaranya, cuba korang komen dulu, kejap lagi saya bacakan. Kita ada Syaiful, hari ni kerja malam boleh ambil mood tu Syaiful, kerja malam kan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Kita ada Haikal hadir, katanya Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Katanya tahniah dah 361K, memang mantap sayap-sayap Melaki FM yang ada dekat TikTok ni. Kita ada Kak Zara dari Semenyi, Selangor. Kak Aisyah Humaira Gan Junior, terima kasih. Salam manis-manis, nak request lagu. Alamak. Okey, terima kasih semua. Oh ni, Kak Nur Kamariah dari Kota Singapura pun ada juga dekat sini. Edward dari Indonesia. Untuk hari esok, negara Indonesia akan meraihkan ulang tahun kemerdekaan. Jadi esok 17 Ogos 2026, saya ucapkanlah selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan untuk seluruh warga Indonesia. Okey, baik. Apapun, Suryadi, terima kasih dari Banyumas, juga dari Indonesia ni, ramai juga dekat sini. Yang mana belum follow kita, boleh follow kita rapat-rapat dekat semua media sosial rasmi Melaki FM, dekat TikTok, dekat IG, dekat Bilik Merah, dekat semualah. Senang cerita, type je Melaki FM, follow kita rapat-rapat. Dan hasil kalau dekat TikTok ni, kita nak road to 140,000 followers. Jadi sama-sama kita menjadi sebahagian sayap-sayap Melaka FM, okay? Baik, apapun, kejap lagi kita ada Hello-Hello Melaki FM seperti biasa untuk hujung minggu Melaki FM. Untuk anda yang nak kongsi ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, let's go, boleh terus juga sekarang ni dial nombor kami 0628244477 ataupun 0628433377, dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 0108061023. Jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Axis, Bunga Khas Untuk Anda.

0: dan Macha daripada Zu Birhan baru saja menghiasi petang hujung minggu anda tepat pukul 5.31 minit petang ketika ini. Jadi Ain nak bersama-sama dengan anda lah untuk Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus sahaja dial nombor Melaka FM, easy sahaja nombornya, 0628244477 ataupun 0628433377, dan juga boleh wasabi Ain di talian 010-806-1023. Okey, dan pastinya untuk jam ini pemanggil yang pertama, Ain nak bersama terus dengan si dia. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang untuk Ain dan semua pendengar Melaka FM, tidak kira di mana jua anda berada ketika ini.
0: Ya, ya, betul. Boleh bakalah kau dari Kota Bulu, ya, Sabah. Okey, Amar, hari ini apa aktivitinya? Ya. Hari tu kata ada buat kerja kahwin?
1: Tapi hujung bulan ni lah, insyaAllah.
0: Okey, siapa yang kahwin? Amar ke yang kahwin ni?
1: Lambat lagi belum. Tak adalah. Sebenarnya minggu depan 29 Ogos ini adalah hari perkahwinan sepupu saya lah. Mm-hmm. Dekat sini di Kota Belud. Jadi insyaAllah akan dibuat di kampung ni juga.
0: Okey. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat pengantin baru lah untuk sedara Amar tu.
1: InsyaAllah nanti saya sampaikan ya.
0: Okey, baik. Jadi Amar, jom kita teruskan dengan ucapan petang ni. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain yang berada di Konti Melaka FM ketika ini. Saya nak mulakan ucapan ini, saya nak sebut nama-nama yang tadi ada pesan. Nanti kalau on air nanti sebut nama tau lah. Saya nak sebut dah ni. Kita ada Kak Annie dari Johor Darul Takzim. Kita ada Madam Ruby, Mak Ani dari Karak Pahang ni. Lepas tu kita ada Ayu juga dari Johor. Tak lupa juga kepada kawan-kawan saya yang mendengarkan di TikTok Melaka FM, Kak G Abadi, Kak Ina dari Jasin, yang mendengarkan kita di 102.3, Mak Jam, Mak Long, Mak Yam, Kak Bid dari Jeram, Mok Su Raja Alias, dan semualah kawan-kawan di Bendang juga. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kita di RTM Click. Betul-betul percuma ketika ini, Ain.
0: Ya, terbaik.
1: Semoga anda dalam keadaan sihat selalu, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan terus diberikan kesihatan walau di mana jua anda berada. Hari itu ada orang tanya saya.
0: Ya.
1: Sebab diorang ada tanya, diorang ada nampak itu apa tu, pencarian bakat bintang P. Ramli tu. Aha. Macam mana diorang dah kata, macam mana nak join?
0: Okey, tak apa.
1: Boleh tak Ain kongsikan sikit?
0: Okey, untuk anda yang nak join kita terus share ni Amar. Memandangkan Amar dah tanya dan mungkin menjadi persoalan juga untuk semua kan. Yang mana sekarang betul ni, Melaka FM sedang menganjurkan uji bakat bintang P. Ramli sehingga 25 Ogos ini sahaja. Jadi syarat pertandingannya untuk lelaki warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun sahaja. Setiap peserta tu dikehendaki nyanyi dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dan juga untuk peserta yang pernah buat rakaman bersama dengan mana-mana syarikat rakaman ataupun dikira sebagai artis rakaman ataupun pernah juga menjuarai kemuncak bintang P. Ramli, tidak dibenarkan untuk menyertai bintang P. Ramli ini. Dan macam yang katakan tadi, uji bakat ni sehingga 25 Ogos 2026 sahaja. Dan juga anda boleh hantarkan video nyanyian tu ke alamat email murnisafinas@rtm.gov.my. Dan pastinya Amar, kalau bercakap tentang uji bakat bintang P. Ramli ni, mungkin ada antara kita yang bertanya juga kan, boleh terus saja ke page rasmi Melaka FM. Dekat situ kami ada kongsikan mengenai uji bakat ni, okay?
1: Betul. Jadi kepada anda khususnya orang Melaka, jangan lepaskan peluang untuk anda menyertai uji bakat bintang P. Ramli ini sampai 25 Ogos, ya?
0: Ya, betul.
1: 25 Ogos 2026. Jadi kepada anda semua, jangan bila ada bakat, tolong jangan pendam bakat anda. Okay? Yeah,
0: terbaik Amar.
1: Apapun, teruskan bersama Ain di Melaka FM. Kita ke pemanggil yang seterusnya, Ain.
0: Okay, baik. Terima kasih Amar dari Kota Belud Sabah. Wow, Amar seperti pengacara di sana di Kota Belud Sabah lalu ke Melaka di sini. Okay, jadi Ain nak bersama seketika dengan pemanggil yang kedua. Hello, Assalamualaikum.
2: Selamat petang, Wan.
0: Ya, selamat petang juga. Wow, Wan Cak-Cak Ba.
2: Yalah tu.
0: Apa khabar, Wan Cak-Cak Ba? Lama pula tak dengar suara.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat aja.
0: Hari ini ada pergi jalan-jalan ke?
3: Tak adalah, ke rumah saja, cuaca panas, nak keluar tak berani.
0: Itulah tu, tak apalah eh. Kita memanfaatkan masa rehat tu dengan sebaik mungkin. Okey lah, Wan Cak-Cak Bar. Let's go lah, kita teruskan dengan ucapan petang ni. Silakan.
3: Okay. Oh, nak ucapan untuk Abang Matem Tur, Ayan dan juga ada sekeluarga, Ayami sekeluarga, Abang Rambi sekeluarga dengan mak usianya, Mak Ajar, Mak Longawa, Mak Ayan Mendo, Bona Zainab, Biala Gajah. Dan juga untuk Kabi Karam, juga untuk Ayah Majid, Haji Samboya, semoga Ayah Majid juga sempat sembuh.
0: Amin.
3: Dan juga juga untuk Popo di Indonesia, Zualin Kedah. Tak lupa juga untuk Bunda Non di Johor, Mak Mab di Johor Baru. Apa yang paling istimewa untuk Ajan Kamala Singapura, Abang Zai Pantun. Dan semualah yang mengenali Wan Cak-Cak Bar dengan ucapan selamat petang. Kesempatan ni Wan nak ucapkan selamat hari lahir buat Ayah Hamid.
0: Okey.
3: Atau ayah anda untuk Bunda Zainab yang juga Bunda Non di Johor Baru.
0: Okey.
3: Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan urusan semuanya lah.
0: Baik, insyaAllah.
3: Hari lahir ayah, ayah Amin.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to ayah Amin. Happy birthday to you. Okay, terima kasih tau.
3: Ya, sama untuk air, sama bertugas, sama mengadakan tugas untuk petani. Dengan ucapan selamat petang, hati-hati, jangan lupa. Hati-hati ya,
0: Mali,
3: ya.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih Wan Cak-Cak Bar dari Parit Jawa Muar. Okey, apapun I nak berehat seketika, kejap lagi I akan tengok dekat Wasabi Melaka FM. Ada ramai juga yang dah hantarkan ucapan ni. Untuk anda mungkin nak wish hari ulang tahun ke, nak wish hari ulang tahun perkahwinan ke, ataupun apa-apa sajalah, boleh terus saja hubungi I di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377, dan juga boleh Wasabi I di talian 010-8 06-1023.

0: Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Ramlah Ram Maharaja. 5.42 minit petang ketika ini. Jadi jom main terus. Hello-hello bersama dengan anda. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ha, siapa dekat sana tu?
1: Biasa lah, Rati cantik je rambai.
0: Alamak, kenapa ai tak cang suara ya? Mak Jah.
1: Ya, ai sihat.
0: Ai sihat juga, alhamdulillah. Kenapalah hari ni ai tak cam suara Mak Jah eh?
1: Itulah. Mungkin ai fikir lain ni.
0: Alamak. Nampaknya kita kena bersuah muka ni, Mak Jah.
1: Ya, lama tak usul kan, cakap pasal.
0: Itulah, mungkin sebab rindu kot. Sampai dah terlupa.
1: Rindu terindu-rindu lah ni.
0: Okey, Mak Jah, apa aktiviti petang ni?
1: Seperti tak ada apa dengan air petang ni.
0: Okey, dah minum petang ke?
1: Dah.
0: Minum apa hari ni? Jom kongsi dengan Ain.
1: Minum Pak Din buat ringan je. Goreng kopok.
0: Oh, goreng kopok. Okey lah tu kan. Ni Mak Jah nak sampaikan ucapan untuk siapa ni?
1: Kepada Ain, terima kasih. Balik yang terdati.
0: Okey.
1: Dan kepada Cak Wan tadi, terima kasih. Dan juga kepada Ahmad, Kota Belu tadi, Sabah. Terima kasih. Tujuan kepada Wajah. Ucapan. Dan juga ada Maklum. Kak Niki, apa tu Mak Eton, Abang Zik Pantun, Kak Kamaria, Kak B, Kak Aram, Mak Nani, dan juga kepada Bapak Surah Jadiyah, Abang Aram Jutang Ulu, dan kepada apa tu Gatin Ros daripada Bukit Baru.
0: Ya. Yeah.
1: Ini kerana baru Mak Jah ni.
0: Oh, ya ke? Wah, Mak Jah dah ada kawan baru.
1: Terima kasih. Di Gatin datang, tunggu dia datang lah ni. Dia pun balik daripada London.
0: Oh, wow. Lepas ni Mak Jah kena speaking lah Mak Jah.
1: Dia kata ada boleh untuk Mak Jah. Tunggulah ni.
0: Wow, bestnya. Ada kawan baru. Okey Mak Jah.
1: Dan juga semua yang mendengar Mak Jah. Ayah nanti hati tahu balik. Okey Ayah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mak Jah kita dari Bukit Rambai Melaka eh. Wah, Mak Jah dah ada kawan baru ni. Lepas ni Mak Jah kalau call Ayah kena speaking lah eh. Okey, kita teruskan dengan pemanggil berikutnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa kat sana tu?
2: Kak Sasu.
0: Oh, Kak Sasu. Nampaknya Ain belum lagi dapat meneka suara Kak Sasu kita ni. Okey, Kak Sasu dari Terengganu. Petang-petang ni buat apa Kak Sasu?
2: Petang-petang tengah bekerja ni. Pukul 6 nanti masuk balik.
0: Oh, ya ke? Sama bekerja tau Kak Sasu. Sentiasa jaga diri ya.
2: Ya, insyaAllah.
0: Dah makan ke belum ni?
2: Baru lepas makan nasi tadi.
0: Oh, rehat eh. Pukul 6 masuk balik.
2: Ya.
0: Yeah. Okey, sama bekerja lah untuk Kak Sasu.
2: Okey.
0: Di petang ni Kak Sasu nak bagi ucapan untuk siapa ni?
2: Macam biasalah. Okey, Kak Sasu nak ucapkan selamat petang kepada Aisyah Umairah.
0: Okey.
2: Dia memang suka lah kalau sebut nama dia ni.
0: Kak Aisyah Umairah dia juga dekat TikTok ni ha.
2: Okey. Okey, dan kepada semua sayap-sayap Melaka lah. Terima kasih sebab menerima saya sebagai ahli dalam Melaka FM. Dan juga untuk adik Ain. Moga tak asal selalu ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Okey, itu sajalah.
0: Okey, terima kasih Kak Sasu.
2: Okey, sama.
0: Alright, itu dia Kak Sasu kita. Jauh hubungi kita dari Terengganu eh. Apapun untuk Kak Sasu dan juga untuk semua yang bekerja shift malam ni. Selamat bekerja dan juga sentiasa jaga diri. Okay? Jadi apapun selepas ni, Ain akan tengok pula ucapan dekat Wasabi Melaka FM. Kita nak rehat dulu. Layan sebuah lagu daripada Ellie Cat, Berjuta Batu, khas untuk anda.

Ya, yeah, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 5.49 minit petang ketika ini. Okey, saya nak bacakan kiriman yang ada dekat WhatsApp Melaka FM. Untuk hello-hello hujung minggu, kita ada ucapan daripada Muksu Raja alias. Okey, katanya assalamualaikum, selamat petang dan juga selamat berganti untuk Ain. Terima kasih Muksu. Hello-hello hujung minggu ni untuk hotel-hotel Melaka FM dan katanya selamat menyambut bulan kemerdekaan tak lama saja lagi. Okey, apa pun yang katanya selamat petang juga untuk Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Kadir dan juga Bonda, Hajar Zainab dekat Alur Gajah, Mak Yah dekat Jasin, Wan Cacak Bar, Kak Nani Pelangai, Kak Ram Lubuk China, tak lupa juga untuk Kak Azizah dekat Pasoh, Kak Nur Kamariah dekat Kota Singapura, Abang Zed Bantu dan juga untuk semualah, khasnya untuk Otoritas Melaka FM dan juga pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Juga kita ada kiriman daripada Kak Nur Kamariah. Katanya selamat petang untuk Ain dan juga semua. Semoga maju jaya dalam tugasnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk ucapan petang ni Kak Nur Kamariah nak tujukan untuk teman-teman yang tersayang yang berada di dalam ingatan. Kak Nuriwi, Hajah Halijah, Kak Nani, Kak Ram, Kak Bid, tak lupa juga untuk Mak Jah, Adik Latifah, Kak Rupiah Ahmad dekat Segamat. Juga Kak Mawar Merah, Jumari, Wan Cacak Ba, Abang Fadil, Zed Pantun, Abang Zai kan ada dekat Pulau Pinang. Ada ni Osman yang ada dekat Kelong Johor, Kak Hamidah atau Man Janggut, Osman Goodbye dan juga Dolah Sukan. Semoga diberikan kesihatan dan juga katanya Kak Nur Kamariah selalu sayangkan awak-awak semua. Ah, sweetnya. Okey, terima kasih untuk Kak Nur Kamariah dan juga Musu Raja Alias yang hantarkan ucapan dekat Wasabi Melaki FM. Dan thank you. Sehingga kesan ini saja I'm bersama dengan anda untuk Hello Hello Melaki FM. Apapun untuk yang tengah lagi mendial ataupun tengah on the way nak hantarkan ucapan dekat Wasabi ni, teruskan saja hantar. Dan sambil-sambil tu I nak kongsikan juga dengan anda, untuk orang Melaka ataupun kebetulan nanti kalau anda datang bercuti di negeri Melaka, jemput datang beramai-ramai, sama-sama kita memeriahkan sambutan merdeka bersama dengan Melaki FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Okey, bersempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan pada 24 Ogos ini bermula pukul 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Dan antara aktiviti menarik menanti anda, kita ada DJ Corner Melaki FM bersama dengan Johor FM dan Negeri FM. Ada juga pertandingan bintang patriotik, dan juga kita ada ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Pemeriksaan kesihatan pun ada juga. Nak cuba main permainan zaman dulu pun ada, mengimbau nostalgia. Dan juga ada kaunter pembayaran saman dan juga urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Kalau anda nak dapatkan jualan cendera hati, Melaka FM pun ada dekat sana juga. Dan pasti kita ada pameran dan juga jualan daripada para penaja. Dan pastinya untuk gimmick pelancaran program ini, kita akan bersama dengan kereta lembu. Ha, ini memang lain daripada yang lain. Jadi kalau anda berkelapangan pada 24 Ogos ini, pada hari Isnin pukul 10 pagi, jemputlah datang beramai-ramai ke Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka, bersempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Okey, 5.53 minit petang. Ain kira setakat ini saja Ain menemani hari anda untuk edisi hujung minggu hari ini, 16 Ogos 2026. Dan selepas ini rakan setugas Ain, kecil-kecil cili padi, DJ Lia akan terus menemani anda bermula pukul 6 petang ini sehinggalah pukul 12.30 malam. Dan macam biasa setiap hari Ahad di sebelah malam pukul 9.30 malam kita ada segmen Shock 80-90. Jadi kepada peminat-peminat lagu era 80-an dan juga 90-an, malam ni anda boleh request lagu bersama dengan DJ Lia kita, okay? Jadi terima kasih untuk semua yang mendengarkan Melaka FM di 102.3 di RTM Click dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi, okay? Apapun sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Assalam Malaysia Madani. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Santash, Amalina, khas untuk anda. Bye.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Hijrah Cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi, Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti telinga kuali.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti telinga kuali.
0: Bermaksud tidak mahu mendengar nasihat yang diberikan.
1: Contoh ayat.
0: Dia seperti telinga kuali kerana semua nasihat tidak diendahkannya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad, bersamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Play. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang masih lagi setia bersama kami di TikTok Melaka FM juga. Terima kasih untuk rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam Lia akan temankan anda dan kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Anda boleh hubungi kami di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Kalau malu, kalau segan nak telefon kita, hantarkan saja ucapan anda di 010-806-1023. Kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Waalaikumsalam.
0: Abang Juju.
1: Ya, Mak Juju.
0: Apa khabar? Sihat ke?
1: Alhamdulillah, Lia sihat.
0: Sihat juga, Alhamdulillah. Dah minum petang dah?
1: Oh, baru lepas ni.
0: Oh, minum apa tu?
1: Kita minum teh tarik kurang manis lah. Sebab minum kurang manis dia.
0: Oh, yelah.
1: Sebab apa tau? Sebab manis dia daripada dia.
0: Acik. Itu yang nak dengar tu. Okey, Pak Juju. Petang ni untuk apa, buat siapa? Silakan.
1: Okeylah, ucapan yang pertama untuk terima kasih kepada Masjid Ajanul Kamaria tadi. Lepas tu kepada Kak Rupi Ahmad. Kepada semualah pendengar Setia Melaka FM, nak kira daripada bahagia, dan kepada semua di Jeli Melaka FM dikasihi. Dengan ucapan selamat menyambut hari kebangsaan dan juga salam mau diri rasu yang kita sambut seminggu lagi ni. Banyakkanlah kita berselawat semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Kalau pulang
0: baik hati. Baik, insyaAllah. Terima kasih Pak Juju.
1: Okey, Assalamualaikum Tata Titi Tutu.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Tata Titi Tutu. Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum lah.
0: Waalaikumsalam Warahmatullah. Siapa tu?
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Cik Jasli ke tu?
2: Iya.
0: Dengar suara macam tak sihat je. Sihat ke tu?
2: Sihat. Cuaca yang sejak ni macam nak hujan-hujan sejak rebas. Sejak pada tengah hari dah ni.
0: Mendung-mendung kan?
2: Mendung-mendung manja. Orang tu orang muda-muda lah. Tuan-tuan tak boleh cakap entah dah.
0: Kenapa? dia mendung tak bererti hujan lah Pakcik Jasli.
2: Yelah. Kalau sakit bererti mati lah. Sakit kena elok leh.
0: Sakit mati lah. Aduh.
2: Kadang sakit elok leh. Semua tak ada jadi mati lah.
0: Yelah. Baik Pakcik Jasli, ucapan petang ni buat siapa? Silakan.
2: Pertama Popok di Mengkali Seriau tu. Terima kasih Popok. Dah minum sore ke belum? Buat Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Ano di Kedah Bukit Senggir tu. Buat Pak Yusuf, Pak Mzu Syam tu Bukit Senggir tu. Terima kasih tuju lagu bulan tadi. Juga buat Fadil daripada Kemasul. Dengan Zali di Pelatih Selangor Ceras tu. Dah minum petang ke belum? Juga buat ni Mak Sur Raja Alias. Juga buat Azizah Ramlan, Feda setting 3 blok H tu kan. Tu dia dengar tu. Dengan Ramli Batamulu tu semua lah tu. Kalau dengar, oh ya. Ni ha, Mak Sentul atau Mak Bon tu kan. Lama tak masuk dah. Manopi tu satu Aziz Syam tu kat tu kan. Dan juga Mak Ayah di Simpang Kerayung Yasin tu. Mak Andak di Kelemak. Dulu Kelemak Lu Gajah tu. Dan Malik di Seri Pengkalan. Ucapan selamat petang, selamat hari Minggu. Selamat menyambut hari kemerdekaan dalam tengah bulan lagi lah.
0: Setengah bulan lagi.
2: Buat Lia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi. Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
3: Adni Usman.
0: Cik Adni, jauh je tu. Cuba dekat sikit.
3: Dekat dah.
0: Tadi macam jauh sangat. Dah minum petang ke, Cik Adni?
3: Baru lepas.
0: Minum apa?
3: minum PO lawan dengan goreng pisang.
0: Ah, itu yang nak dengar tu. Baru kena minum-minum petang ni kan. Kena pula cikodok, pisang goreng, cempedak. Itu baru nama minum petang.
3: Macam kat sini tu lah pulang hujan lah.
0: Hujan?
3: Nak hujan.
0: Nak hujan lah. Sama lah dekat sini pun mendung-mendung manja. Bak kata Pakcik Jasli tadi.
3: Okay. Saya nak tunjukkan ucapan.
0: Baik, silakan Cik Admi.
3: Pertama untuk isteri yang sedang mendengar ni, yang menyediakan jodoh minum petang. Dan juga Kak Mawar Merah, Rupiah Ahmad, Nur Kamaria dan suami Jai Pantun, Puan Hajar Zainab, dan juga Fadil di Peda Kemasul Pahang. Semua pendengar-pendengar Melaka FM, tak lupa juga untuk Alia, moga terhibur dan berhati-hati dalam menjalankan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas ucapannya Cik Adni. Okey, baik, jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Halim, Salam Mesra, Melaka FM.

0: 3377. Kalau nak dapat tembusi kita punya talian ni, jangan pernah berputus asa. Kena sentiasa call kan. Ada orang dia kadang dia cakap, Lia selalu call tak dapat ni. Dia kena call banyak kali baru dapat. Dia kena cuba dan cuba lagi. Hello, assalamualaikum, siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk le, siapa tu?
1: Lali sini.
0: Cik Sali, apa khabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Cik, dia pernah suka hari ni.
0: Lia.
1: Kerja selalu ke 5, lebih pukul 6 je.
0: Pukul 6. Kita sampai 6.30 lah, Cik Sali.
1: Yalah. Sekarang ni?
0: Petang-petang ni buat apa, Cik Sali?
1: Kerja lehat-lehat, baring-baring. Kerja.
0: Yelah, sambil-sambil layan.
1: Sebelum bawah ni hujan pula.
0: Hujan? Dekat sini mendung.
1: Sini hujan?
0: Bau
1: henti.
0: Sana turun dulu? Sana turun dulu? Kejap lagi dia bawa lah ke sini tu.
1: Agaknya kot.
0: Suka Pakcik Zali. Okey Pakcik Zali, ucapan petang ni buat siapa? Silakan.
1: Okeylah, seperti biasa.
0: Ya, seperti
1: pada
0: biasa.
1: Pada kawan-kawan saya, terutama pada Kamarul di sini membuat lah gajah. Pada makna dia tanya limau, Karam dari Bukit Cina, Yasni Hamid di Kota Kisnilan. Lepas tu pada Jemari di Keluang. Lepas tu pada Lepas Kamarul di Singapura. Dan last sekali pada Pakcik dan Makcik Mano dan Makcik Esa di Kampung Kadik. Itu saja.
0: Itu saja. Lia. Lia di sini.
1: Takut lain putus. Kena cakap lama. Jangan berpaksa sikit.
0: Okey. Baik. Terima kasih Cik Zali. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, seterusnya. Lia di sini tau temankan anda sampai pukul 12.30 malam. Okey. Hello, Assalamualaikum. Itu putus lagi. Kenapa eh? Tak apalah. Cuba je lagi sekali. Okey, jom kita layan dululah lagu daripada Ahmad Jaiz dan juga Rafiah Buang, Juwitaku Sayang, Black FM.

0: 0377 0684 3377. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Zul Alif.
1: Ya, tanya Muzang Kedah. Zul Alif tanya Muzang Kedah.
0: Laju betul eh.
1: Dekat dalam tengah babak dia, sihat eh.
0: Ah, kabar baik, Alhamdulillah.
1: Ya, ini makan apa petang ni?
0: Oh, saya makan ikan talapia goreng.
1: Oh, sedap tu.
0: Ah, sambal udang petai.
1: Wah, banyak menu.
0: Ah, dengan buah lai.
1: Ah, itu makanan sihat tu.
0: Ah, Alhamdulillah.
1: Okey, Lia. Okay. Terima ucapan eh.
0: Ah, baik, silakan.
1: Okey, ucapan petang ni buat Pak Wan keluarga dekat Jawa Mua.
0: Ya.
1: Lepas tu pada Bunda Ajar Zainab keluarga, Ibu Izzah keluarga. Lepas tu pada Pakcik Osman Kubal, Abang Fadil Feda Kemasul. Dan selesai kepada semua teman-teman Melaka FM, dan terus dengarkan Melaka FM mempersonakan anda radio nombor 1 untuk semua orang Melaka dan juga seluruh rakyat Malaysia. Apapun, mana lagi?
0: Melaka lah.
1: Betul Lia, sampai tengah Lia sampai 12 malam nanti.
0: Yep.
1: Kembali semua Lia di konti Melaka FM mempersonakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seorang lagi pemanggil lah eh. Hello, Assalamualaikum. Hello?
2: Hello.
0: Hello, siapa tu?
2: Hello.
0: Ya. Yeah.
2: Cuma dikira, dah lama tak kau dari dengan Lia.
0: Haa, ni saya tahu. Abang RM12.50. Ah, Abang Razak kan?
2: Yeah, dah lama tak on air kan?
0: Haa, dah lama sangat ni. Dululah waktu Lia mula-mula masuk dulu, Abang Razak selalu call kita.
2: Tak apa, tapi tetap menjadi pendengar setia.
0: Haa, itu yang kita nak dengar tu. Sihat ke Abang Razak?
2: Alhamdulillah.
0: Bi, petang-petang ni dah minum dah?
2: Baru lepas makan nasi, teruskan malam dah kayak makan ni.
0: Betul lah, ada orang dia last makan pukul 6, pukul 7 kan. Lepas malam dia dah puasa.
2: Malam kita tengok ringan-ringan biskut ke roti ke ala-ala perut sebelum tidur kan.
0: Ya, yeah, betul.
2: Senang sikit nak tidur, kalau tak ada kan gangguan.
0: Okay, minit-minit akhir ni, apa rasa ucapannya buat siapa?
2: Macam biasa je, ringkas untuk semua peminat setia Melaka FM yang lama dan yang baru. Dan jangan lupa temani Lia malam ni dalam segmen 80-90 sampai 12.30 malam nanti.
0: Minta lagu tau, minta lagu malam ni.
2: Malam ni eh?
0: 80-90.
2: Yes.
0: Okey, mantap. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Baik, selepas ini saudara, kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syukri Najib Abdul Rahim, dan disampaikan info solat Maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.23 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
3: Di Melaka FM, kami menyiarkan lagu dari zaman 60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Oleh sebab itu kita kena jaga syariat Allah. Kita kena jaga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita biarkan orang menghina, mencaci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci hadis-hadis Nabi dan segala apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di akhir zaman memperlekehkan sunnah Nabi, memperlekehkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang besok kena ingat, neraka ni Allah utuskan bagi dia dan Allah wakilkan, kau pergi tangkap orang ni semua. Maka neraka ni kata, aku Allah telah bagi kuasa ke aku, aku Allah telah bagikan kepadaku. Maka dipungutnya daripada saf, maka dihabaskan di dalam neraka jahanam. Maka dikepungkan ia dengan api neraka. Dihabas mana? Macam orang habas ni dipenjarakan ia dengan api neraka. Penjara tu dalam bahasa Arab sebut habas. Maka apabila mengambil akan orang yang tersebut itu, yang tiga ini dihalaukannya kepada syurga dan tiga yang kemudian ke dalam neraka. Tiga yang pertama masuk syurga, tiga golongan yang kedua neraka. Maka ditaburkan segala sufuf, kemudian ditaburkan segala suratan amalan, dan didirikan mizan, dan diserukan segala makhluk pada hisab. Yang tiga ni berjaya, yang tiga masuk neraka, yang lainnya pula akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan riwayat daripada Ja'far As-Sadiq, riwayat daripada Yusuf bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad, daripada bapanya, daripada datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu, ahlul bait, daripada bapanya, daripada neneknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas salata mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala wa hubbul malaikati wa sunnatul anbiya'i wa nurul ma'rifati wa aslul imani wa ijabatul du'ai wa qabulul a'mali wa barakatun fir rizqi wa rahatun lil abdan wa silahun 'alal a'da wa karahiyatul syaitan wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut wa sirajun fi qabrihi wa firashun tahta jambihi wa jawabun ma'a min munkarin wa nakir wa mu'nisun wa zahirun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Maksudnya, bermula sembahyang diredha Allah Ta'ala. Salat ni Allah redha. Kita suka cari benda yang orang redha. Kita suka orang setuju dengan kita. Tapi kita tak mau buat perkara yang Allah suka, ya Allah redha, Allah setuju. Antara amalan-amalan yang Allah redha, solat. Solat ini ialah diredai oleh Allah. Bila Allah redha, Allah boleh bagi macam-macam. Kita kalau anak kita, kita suka redha, dia buat. Minta apa pun. Ya Allah, dia kata susah lah ni. Nak jalan kaki. Jauh lah ya, dia kata nak jalan kaki. Datuk nak balik pula, balik Melaka. Naik bas pergi TBS, jauh. Datuk patah balik pula tu. Nak pergi pula sini, kadang-kadang balik sampai malam, ayah pun susah. Pukul 3 pagi tunggu saya, pukul 2 pagi. Tapi apa pun dia redha. Begitulah kita dengan Allah. Bila amalan itu Allah redha, kita menadah tangan kepada Allah, kita minta Allah, Allah tunaikan. Muqaddimah kitab kita tadi menyebut bahawa sesungguhnya apa yang kita minta, kalau kena salat Allah bagi. Wasta'inu bis sabri was salat. Wasta'inu Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan solat. Sebab apa minta pertolongan dengan solat? Sebab solat itu tempat yang diridai oleh Allah dan dikasih oleh para malaikat. Malaikat suka orang solat. Kita amin tadi pun malaikat sama-sama amin dengan kita. Idza amana al-imamu fa aminu. Apabila imam ucapkan amin, maka aminlah kamu. Fa inna man wafaqa ta'minu ta'min al-malaikati. Barang siapa yang aminnya sama amin dengan para malaikat. Ada pandangan ulama, malaikat ini malaikat hafazah. Ada malaikat ini dihuraikan dalam syarah Sahih Bukhari bahawa malaikat memang Allah utuskan untuk sama-sama amin dengan orang yang amin dalam solat. Maka barang siapa aminnya sama dengan amin para malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min zambi, nescaya diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang telah terdahulu. Tadi kita sembahyang pada subuh, amin sama dengan imam, telah diampun oleh Allah segala dosa. Malaikat suka. Malaikat suka. Dan sunnatul anbiya, sembahyang inilah perjalanan para nabi, yaitu sunnah para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan solat ini nurul ma'rifah. Kita cerita tauhid, ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Orang mengaji hakikat, oh, ma'rifah, ma'rifah, syekh, dia kata. Ini syariat, ini tarikat, ini hakikat, last kali ma'rifah. Solat tak ada, tak ada ma'rifah. Cerita buat hakikat sampai ke langit ketujuh. Tapi solat tak ada, tak manfaat. Kita cakap, entah kalau nak mengenal ma'rifah, ma'rifah ni, solat. Solat tu ma'rifah. Entah cerita ma'rifah, ini syariat, ini tarikat, ini hakikat, ini ma'rifah. Solat ujung waktu macam mana? Bicara buat tasawuf, hebat. Semayahnya ujung waktu. Ulama tasawuf apa begini? Hakikat. Itu sebab kita kena tengok zaman sekarang macam-macam. Serban itu bukan ukuran. Kita kena tengok dia, cara ibadat dia. Kalau dia solat pun mencincai-cincai. Dia kalau buat qasidah dia rajin. Tapi buat semayang Jumaat dia balik. Ni ramai qasidah ni. Kita nak semayang Jumaat, pakat semua. Ya anak nak ambil anak lah. Nak berqasidah ke, nak apa ke. Kalau waktu semayang berjumaat, ya semayang Jumaat. Sebab semayang Jumaat itu cahaya ma'rifah. Cahaya mengenal Allah dengan solat. Dan asal iman, asal keimanan seseorang ialah solat. Itu sebab kita telah bahas mukaddimah tadi. Innal a'mala syajaratun. Amalan itu umpama pokok. Ditanam daripada tanah keimanan. Bila ditanam daripada tanah keimanan, solat ini menghasilkan buah. Dan diperkenankan doanya. Allahu Akbar. Doa kalau nak mustajab, solat. Solat. Solat dulu baru berdoa. Dia tak ada 20, tak ada 40, 80, 100. Lagi seorang pula 200. 200. Pasti tak boleh kurang 200. 200 rakaat. Dan dikabulkan segala amalannya. Dan berkat pada rezekinya. Orang solat ni Allah, insyaAllah Allah berkat rezeki dia. Banyak harta, banyak duit, banyak apa semua, tapi tak solat. Ada je sesak. Banyak duit tapi sesak aja. Sampai cerita Pirandi pun sebut, orang kaya tak sesak juga. Sesak sampai buat gadai barang. Sesak. Sebab apa sesak? Sebab tak ada berkat. Orang yang kita tengok biasa, tenang aja. Anak-anak okey, perjalanan semua okey. Kesihatannya alhamdulillah, Allah berkati rezeki. Sikit-sikit sesama demam itu biasa. Kemudian sihat pula. Sentiasa senjata atas segala seteru. Solat inilah satu senjata. Sama ada seteru daripada zahir atau seteru sebatin. Orang kata, ustaz, saya ingat masa di Mesir tu, Syekh Saim, orang pergi berubat kena jin. Dia kata, ana mashur syekh, kena jin, kena sihir. Dia kata apa? Solat berjemaah. Semayang subuh kau tak boleh tinggal selama 40 hari. InsyaAllah wala sihir wala apa semua. Mashur ni Allah semua. Orang kena sihir, susah nak semayang jemaah. Dia berat. Pergilah dulu, pergilah. Oleh sebab itu, jin dalam badan dia bermahajar elok. Dia kena lawan. Cuba dia datang semayang subuh berjemaah. Maka jin ni dia tak boleh. Dia tak suka sebab dalam hadis senjata atas seteru. Orang yang kena rasuk semua dia ni dengan Quran pun mana. Menyanyi dia boleh, dengan Quran dia suka. Nak semai jemaah, lihat. Mana tak kena jin. Dan jin ada dalam badan dia. Dia suka dekatnya. Tapi kalau kita kuat beribadat, hilang. Lagi kalau saya jumpa Syekh Abdul Salam, Allah yarhamuh, di Mahalla Kubra. Saya bawa ada orang Malaysia ni kena mashur, kena sihir. Dia suruh solat, jaga solat. Datuk dia kata jangan kau tinggalkan baca qul a'udzu birfalaq, qul a'udzu birabbin nas, ni qul huwallahu ahad, qul a'udzu birfalaq, qul a'udzu birabbin nas, wala syaitan wala iblis. Masa tu dia tengah kena rasuk, jumpa Syekh Abdul Salam. Tak ada macam kita jampi panjang-panjang. Dia kata baca qul huwallahu sekarang, baca qul a'udzu birfalaq, qul a'udzu birabbin nas, Rabbana yashfi, khalas. Tak payah air-air. Hilang. Seolah-olah dicabut. Syekh Abdul Salam, Allah yarhamuh, digelar oleh orang Mesir, iaitu Abul Faid. Kita jumpa dia, dia bagi duit kat kita. Bukan kita bagi duit kat dia. Kita di Malaysia ni, kalau jumpa Tok Bomo, kita bagi duit kat dia. Dia nak. Kita jumpa dia, dia bagi duit pula. Nah. Siapa datang, dia bagi duit. Kita tak ada chance nak bagi duit kat dia. Sebab kita sampainya, dia bagi duit kat kita. Dia seluk poket, dia bagi duit. Siapa pun datang. Sampai sekarang saya terfikir, mana datang duit dia? Ramai orang ni datang, siapa datang, dia bagi duit dulu. Dia pergi nak bagi duit kat dia. Macam mana nak bagi duit? Dia dah bagi duit kat kita dulu. Siapa datang? Apa hajat? Syekh Abdul Salam Mahalla Kubra dulu. Menantu dia semua ulama Mesir sekarang ni. Ulama Mesir, Syekh Ibrahim Hafnawi, Syekh Mahmud Osman, semua kibarul ulama Al-Azhar sekarang. Anak dia semua perempuan. Allah tak rezekikan dia anak lelaki, tapi semua perempuan. Menantu dia semua ulama. Jata atas segala seteru dan kebencian bagi syaitan. Syaitan tak suka orang solatnya. Dan Syafiq memberi syafaat. Antaranya Syafi'un, solat ini boleh bagi syafaat. Alhamdulillah kita dapat solat ini. Allah bagi, solat ini Allah berikan boleh memberi syafaat akan diri dia pada tuan yang melakukan solat ini. Antara taulannya ataupun tuannya dan antara malakul maut. Besok malaikat maut datang, solat ini tampil memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan. Hadis sahih tu, bila malaikat maut datang, maka solat ini tampil menemani kita. Dia beri pertolongan. Dan siraj, yakni pelita pada kuburnya. Tak susah. Kita punya lampu dalam kubur, solat kita menjadikan lampu yang bersinar. Dan hamparan di bawah lambungnya. Jangan risau masuk kubur walaupun beralaskan tanah, tetapi Allah tukarkan besok orang yang ahli solat ini ada pemaidani hamparan yang empuk di dalam kubur.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati dimakaikan setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 7 malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Selamat berehat. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3. Salam senja untuk semua. Salam 3 rakaat. Untuk yang ada di luar rumah tu dah boleh pelan-pelan masuk rumah kan. Bawa adik-adik kita, anak-anak ni semua. Bawa masuk rumah, tutup pintu, tutup tingkap semua. Dan bersiap sedia untuk menunaikan kewajipan sekejap lagi. Saudara, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah masih lagi diberikan kesempatan untuk bertemu dengan waktu maghrib pada hari ini. Setiap hari kita terima begitu banyak nikmat Allah. Nikmat kesihatan, keluarga, rezeki, masa, dan juga yang paling besar adalah nikmat iman dan juga Islam. Namun kadang-kadang kita lebih mudah untuk melihat apa yang kita tak ada berbanding mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambahkan nikmat kepada kamu. Maka marilah kita biasakan diri dengan mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya ketika mendapat sesuatu yang kita suka, tetapi juga ketika kita diuji. Kerana setiap ujian mengajar kita sabar dan setiap nikmat mengajar kita untuk sentiasa bersyukur. Jadi semoga selepas maghrib ni kita pulang dengan hati yang lebih tenang, lebih dekat kepada Allah dan juga lebih menghargai nikmat yang ada. Baik, disampaikan ifatu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.23 malam.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Baik, hari ini Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk bertarikh 16 Ogos 2026. Dan di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam, disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.34 malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Belajar versus Bekerja, siri yang pertama. Dan tepat pukul 9 kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Kembalinya nanti pukul 9.30 malam, kita akan bersama-sama dalam Shock 80-90. Yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Kalau anda nak buat permintaan lagu, boleh je hantarkan di WhatsApp konti 010-806-1023. Baik, jom kita berhibur dengan lagu-lagu yang telah pun Lia susunkan khas buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM, mempesonakan.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada pendengar-pendengar di Radio Melaka FM? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda setiap hari pagi, petang dan malam menemani anda untuk sama-sama kita membugarkan minda kita, jiwa kita, diri kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah. Okey, ada orang bertanya saya, Ustaz, hari ini nak kongsi tajuk apa? Kita nak cerita pasal isu yang memang hangat di kalangan anak-anak muda hari ini.

10,000 anak-anak muda lepasan SPM yang tak nak lagi sambung belajar dan lebih cenderung untuk bekerja dan mencari pendapatan. Soalnya sini, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, yang mana satu lebih okey? Sambung belajar dulu atau bekerja? Kalau tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, saya tak boleh.

temu, saya tanya dia, kenapa tak nak belajar? Dia cakap dengan saya, ustaz, saya ada keinginan nak belajar, tapi masalahnya saya orang miskin, pendapatan tak ada, mak ayah pula hari ni sakit, so saya lah menjadi tu.

dalam dunia realiti hari ini, bila mana ada anak-anak lepasan SPM ni menjadi tunggang ataupun tunggak harapan kepada keluarga mencari isi, orang kata apa, nafkah untuk keluarga dan juga kehidupan mereka. Tetapi tuan-tuan, isunya bila mana ada di kalangan mereka yang hari ini tak adalah susah sangat kan? Tapi yang masalahnya, susahnya adalah mereka sendiri tidak ada minat untuk sambung belajar. Jadi macam mana kita nak bawa isu ni, sama ada nak menyokong orang yang sambung belajar ataupun orang yang bekerja. Contohlah, ada orang sembang-sembang dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, para pendengar di Radio Melaka FM. Dia kata, "Ustaz, anda kata ada seorang anak muda hari ini, bila mana dia bekerja, jual burger. Pendapatan ni sebulan RM1,500 ke RM2,000. Tak nak sambung belajar. Maka bila dinasihatkan hari ini, dek, sambunglah belajar." Dia kata apa? "Ustaz, kalau saya sambung belajar, saya kena stopkan perniagaan saya. Maka RM1,500 ke RM2,000 saya tak ada, saya tak dapat."

0: sebab sebelum saya sambung belajar. Jadi apa rasionalnya saya sambung belajar 4 tahun Ustaz? Ada orang tanya saya macam tu. Kadang-kadang saya pun terdiam juga. Jadi macam mana kita nak selesaikan isu ni? Jangan lupa esok kita sama-sama rungkaikan soal sambung belajar versus bekerja di kalangan anak-anak muda pada masa kini. Bersama saya, teruskan Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepenuh Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kekecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Husaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. 9.17 mana malam ketika ini. Kembali lagi bertemu dengan saya DJ Lia di sini tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik, terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami yang dengarkan Radio Melaka FM selama 18 jam sehari dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan juga terima kasih yang bertemankan saya dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ketika ini. Ramai yang dah join live kita. Ada yang sharekan live kita. Tapping, repost. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sekejap lagi 9.30 minit malam. Kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Dan pastinya kita akan buka permintaan lagu. Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, hantarkan saja di bilik jauh kita 010-806-1023. Pastikan bukan lagu-lagu rock, lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu balada sahaja. Sebab apa? Sebab besok baru kita akan layan lagu-lagu rock. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Baik, tepat pukul 9.30 minit malam ketika ini kita dapat bersama dalam segmen Shock 80-90. Malam ni kita nak menggamit memori zaman dulu-dulu era 80-an dan juga 90-an. Saya nak bawa anda untuk kembali ke zaman 80-an-90-an. Zaman masing-masing beratur dekat public phone, tulis surat kan, hantar dekat peti surat tu. Zaman kumpul-kumpul, apa ni? Kumpul stamp. Zaman tu tak ada media sosial lagi. Jadi zaman yang penuh dengan warna-warni kehidupan susah payah. Semuanya lah pada era 80-an, 90-an. Walaupun saya lahir di hujung 90-an. Tapi kita dapat merasailah. Dapat menyelami bagaimana keadaan ataupun situasi di zaman itu. Sebabnya kita tanyalah orang dulu-dulu kan. Bukan orang dulu-dulu lah, maksudnya kakak-kakak kita, abang-abang kita yang bergelar Gen X, Gen Y. Okey, jadi jom kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Dan saya buka ruang dan peluang untuk anda buat permintaan lagu pada malam ini. Kalau boleh kongsikan sekali kenangan pada waktu itu bersama dengan lagu ini. Dan kalau anda nak sampaikan lagu ini untuk siapa, sertakan sekali nama penerimanya dan juga nama anda sendirilah. Kadang-kadang ni ada yang hantarkan permintaan lagu tapi tak ada nama kan. Dia jadi unknown pula. Jadi yang cantiknya kalau anda sertakan sekali nama pengirim, nama penerima, tajuk lagu dan juga nama penyanyinya. Okey, dah pastikan lagu-lagu yang anda minta bukan lagu-lagu rock ataupun lagu-lagu slow rock. Sebab lagu-lagu rock ni kita akan layan pada hari besok. Malam ni kita layan lagu-lagu pop, lagu-lagu balada saja. Kalau tak tahu macam mana lagu-lagu pop, lagu balada tu, kita tanya pakcik. Google. Nak senang lagu-lagu pop ni. Contohnya macam Jamal Abdillah, Raja Pop. Kalau lagu balada ni macam lagu-lagu Siti Nurhaliza, Liza Hanim kan. Jadi hantarkan di 010-806-1023 dan saya akan keudarakan satu persatu ikut giliran ni. Jangan marah-marah tau. Jangan menekan-nekan, dilarang menekan-nekan. Lia, kenapa lagu saya tak mainkan lagi? Sabar. Ada yang dah hantarkan awal tadi, jadi saya keudarakan ikut turutan lah . Okey, permintaan lagu pertama daripada sahabat pendengar kita ni, Kak Zahra. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Malam ni nak minta lagu daripada Sharifah Aini bertajuk Harum Dalam Kenangan. Tapi minta maaf banyak-banyak sangat Kak Zahra, lagu ni tiada dalam sistem kita. Tapi tak apa, saya gantikan dengan lagu daripada Datuk Sharifah Aini yang lain, iaitu Empat Dara. Dan katanya lagu ini ditujukan kepada semua sahabat-sahabat dalam ruangan TikTok Radio Melaka FM agar sihat sejahtera semuanya. Ikhlas daripada Kak Zahra, Semenyih, Selangor. Okey. Dan Mak Jah, Mak Jah yang cantik. Assalamualaikum Nia Comel. Waalaikumsalam Mak Jah yang cantik. Malam ni Mak Jah nak minta lagu Kuda Hitam. Amboi, mentang-mentang lah Dahlia pakai baju warna hitam malam ni. Okey, dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Shock 80-90. Semoga terhibur. Baik, terima kasih Mak Jah. Okey, kita akan layan lagu daripada Juliza Kuda Hitam, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1985, dan juga Dato' Sharifah ini Empat Dara. Ini kita layan dulu lagu daripada 2x2, Pak Long, Pak Pong, Pak Mustafa. Jom kita layan Shock 80-90.

0: Sesuka waktu malam, tiada masalah lah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Shock 80-90.

0: Lagilah ada. Kasih sayang. Ada. Hindustan pun ada.
1: Berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Yep, pastinya yang terbaik untuk anda. Terbaik pula. Terbaik untuk anda eh. Syok 80-90 masih lagi bertemankan Lia di sini 9.48 minit malam. Dan saya nak tunaikan lagu yang seterusnya. Permintaan daripada Kak Wadia nak minta lagu My Love daripada Westlife. Dan lagu ini ditujukan kepada Lia. Semoga malam ni tetap semangat sampai pukul 12. Terima kasih. Dan untuk semua yang ada di TikTok Melaka FM, semoga ceria selalu layan lagu malam ini. Dan semua pendengar, semoga terhibur baik. Seterusnya, yang ini daripada siapa ni? Katanya nak minta lagu Persimpangan Dilema daripada Nora. Dan ditujukan kepada Ari, Kak Zura, Kak Sina, Aisyah Maira, Kak Zahra dan semua pendengar setia Melaka FM. Dan untuk DJ Lia juga, semoga terhibur dan sukses selalu. Saya Teratai Comel di sini. Baik, terima kasih. Dan juga Ari, Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Syok 80-90 nak minta lagu daripada Francisca Peter, Oh Lala Tropika. Dan untuk semua sahabat di TikTok Melaka FM dan semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, semoga terhibur, happy selalu dan teruskan menyokong Melaka FM di mana jua kalian berada. Dan untuk DJ yang bertugas, Lia, ceria-ceria selalu. Terima kasih kerana selalu dekat di hati kami. Ha, terima kasih juga. Ha, tanpa anda siapalah kami kan? Jadi terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami di Melaka FM. Jom kita layan daripada Francisca Peter, Oh Lala Tropika, Melaka FM, Shop 80-90.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Mempesonakan. FM 102.3 mempesonakan 10.23 mana malam ketika ini masih lagi berteman kalian dalam Shock 80-90. Baik, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Haikal. Kata Haikal nak minta lagu Ku Pendam Sebuah Duka, nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim, buat semua pendengar setia Melaka FM. Baik, dan Encik Zaid pula nak minta lagu Nian Di Hati, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan lagu ini ditujukan kepada DJ Lia, terima kasih. Dan buat semua yang ada di dalam live dan juga semua pendengar Melaka FM. Baik, terima kasih Encik Zaid. Dan juga Hassan Han nak minta lagu daripada Nur Kumalasari, Kemana Ku Bawa Diri, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM, keluarga dan juga teman-teman. Dan untuk DJ Lia, terima kasih dan ucapan salam merdeka. Baik, terima kasih. Saya suka semangat pendengar-pendengar kita ni sebabnya masing-masing awal lagi dah ucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan kan. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu

Air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform keuangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walaupun macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jual simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ni, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaiklah, dengan kedudukan hotel dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat, dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaiklah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaiklah, dan memang kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sinilah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang tanggung oleh rakyat lah. Bulan pertama ialah macam boleh beli beras, bawang dan yang lain-lain lagi lah, keperluan asas lah.
6: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
7: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Ha, macam tu lah.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar Bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
9: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Malaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta TH bakal dipindah, Pelihara Amanah Umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Okey, 11.16 minit malam ketika ini, jam yang terakhir untuk Shock 80-90 dan juga jam yang terakhir Lia Bertugas hari ini untuk edisi 16 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang membuka siaran kita selama 18 jam sehari. Terima kasih untuk yang dengarkan kita walau di mana jua lah anda berada. Ada yang dengarkan dalam kereta ketika ini, ada yang dengarkan di rumah, ada yang dengarkan di warung-warung, di tempat kerja. Mungkin ada yang kerja shift malam-malam ni kan. Ini selamat bertugas saya ucapkan. Dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Kerja malam tu kena hati-hati sentiasa. Sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling, okey? Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang masih setia di TikTok Melaka FM. Teman Kalia borak-borak malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan kita layan lagi lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an di jam ini. Pastinya lagu-lagu yang layan perasaan lah Lia susun khas buat anda. Okay, kejap lagi kita ada lagu daripada Mayang Sari, Biarkan Saja. Yang ini kita layan dulu daripada Beruri Marantika Widuri Melaka FM.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Hari-hari kita buang sampah dalam satu plastik kan. Tapi pernah terfikir tak semua itu sebenarnya boleh diasingkan? Cuba mula dari sekarang. Asingkan sisa makanan, plastik, kertas dan tin dalam plastik yang berbeza. Nampak kecil, tapi bila semua orang buat, kita bantu kurangkan pencemaran dan mudahkan proses kita semula. Langkah kecil hari ini boleh bagi kesan besar pada bumi. Saya Isa Gravity, pesanan ini khas kepada pendengar setia Melaka FM mempersonakan.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam sorang-sorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Kami hargai kesediaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Lucky FM 102.3 mempesonakan. Baik, Lia pun dah sampai di penghujung tugasan dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Dan besok pagi anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk edisi 17 Ogos 2026 hari Isnin bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Juga Lia akan bertugas pada hari besok pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Jangan lupa janji kita besok. Janji apa? Janji rock. Besok kita akan layan lagu-lagu rock pula, okey? Baik, juga disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 6 pagi. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Aisyah Melukut di Tepi Kantang. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala ya Aba Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu qala qultu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum qala fadaraba fi sadrihi وقال والله لا يهلك العلم أبا منذر. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah dalam kitab Allah yang ada padamu paling agung? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda mengulangi pertanyaan itu, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah daripada kitab Allah yang ada padamu yang paling agung? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul Qayyum, iaitu tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, mentadbir seluruh makhluk, iaitu ayatul kursi. Lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda, demi Allah, semoga ilmumu membawa keberkatan dan kebahagiaan wahai Aba Munzir. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Daripada hadis ini dapatlah kita faham bahawa Nabi SAW menyebutkan ayatul kursi ialah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran kerana di dalamnya mengandungi himpunan asas tauhid serta sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala. Kalau kita baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illahu, mana kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita hayyu wal qayyum, itu menunjukkan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Taala, Allah yang hidup dan berdiri dengan sendirinya yang tak sama dengan yang lain. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, nak tunjuk Allah Ta'ala berkuasa, dia tidak mengambil faedah dan tak mengambil manfaat. Jadi kalau kita baca ayatul kursi ini, kita akan melihat di dalamnya tauhid yang Allah Ta'ala terangkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadikan ayatul kursi ini sebagai amalan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dunia akhirat. Wallahu'alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

Nirvana dengan Smell Latin Spirit memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, moga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan teh O, sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung letihnya berusaha, tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live di tahun seketika nanti ya. Anda bertempankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Encik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Wih, awal melompokkan diri bersama dengan saya. Adat Red, anak Anton dari Kuda Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Jamaah Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syah Putra Mesin Johor, Mami Zaidah, Abdul Karim.

Samad, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa JB, Dena Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga turut bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundu Terfilip Maling, Ila and Request. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam, janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti larit.

Crystal dengan Penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Samarahan pula 151. Manakala di Selangor, di Johor Setia, turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Kita ada salju dari Iskandar Putri. Ada Mi Kusinar Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri, layan sampai pagi. Metro Selatan juga terus bersama-sama. Dia katanya sambil kerja, yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu, baru masuk kerja dah mengantuk lah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat abang manis mantap. Kasih tapin-tapin like. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87. Ada kata abang tanker, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali abang tanker. Abang Lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB Nak Kisah Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apa pun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas juga saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruhan tu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir. Untuk 17 Ogos, ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih. Ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu. Panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam abang manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pau, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, G-Long, Rosnani, Ajib 8189, Mochi Geleng, Cik Mas, Mar Pining, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga terus hadir. Aci EJ, FX, K-Yun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih TP-TP like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap ada darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah, Jajah 83 hadir bang. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Pia Karega. Ini dalam filem Hardil Jo Pia Karega, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui peluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bak kata orang-orang tua. Tapi itu memang betul. Meluntuh bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okay, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Comel. Kita ada saya Datina Ajira. Musang berbulu serigala. Dia kata pilot demam hari ini bang. Lori parking. Okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam. Bukannya kita nak kena sakit tak. Kadang-kadang badan perlu berehat. Itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh, itu signal untuk kita berehat seketika. Selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq. Ida katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot minta abang bus express tu buka National FM. Lalu Jalil, Gerai Sate, mantap. Lina, Danish, ada Nordin, Niza lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo Gang, Rimba, Puteri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Malik, salam. Jangan risau, teman berteman sama.

pukul 6 pagi. Kita ada ketupat balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia, Jumain Kromo, Asmadi, Yahya, Aminah Ahmad, Shima, Wati 77, Nisa Jerantut, Petron, Jalan Kerek, Nolia, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adel, Zarina Ina, Zek 86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawan Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nuras, Edina Stagioni, MP3 School, Baidoh apa manis katanya, mantap. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya Abah-Abah Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Nah, kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan, lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungon. Persembahan Ziana Zin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah, pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: merecek lah lagu-lagu dia kat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Norisan. Allahyarham Salim bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, pejam sedik dah memasuki bulan dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Dan Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pineng, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usuk Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Nakino Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifa, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yuswai MC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga terdor hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti. Geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Dan terus dengarkan Nasional Gibur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Rahim Osman diri oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu. Mereka sampai di Pahang. Mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tahu. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat keijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan Tahun Maut Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan. Kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya, ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz No. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AG Mastura, Hasna Idros, Shimano Surf, Zainuddin Saad, Bocel Pipi, Ina dari Melaka. Oh, terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Mesara pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, Tanker, Shell, KBDT hadir layan GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Sebab itulah Nasional FM terus kekal.

relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir. Saya nampak tau siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam yang terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

kemudian iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah, bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan, kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau. Tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi ya. 2:57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat kan. Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat, jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift. Jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Ya, kadang-kadang kita tak, kita fikir tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Yaman Toba, Master Rider, kita ada Aki, Syiham, Mariam, Azlina Mansur, 007, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli, Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasip, Abang Farhan, Abang Burger kita. Oh iyalah, betul lah. Siapa peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita, peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah, kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis kan. Begitulah rezeki Allah ya untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya. Azbah Zula juga turut hadir. Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990. Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Joey Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun.

Syukur Alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan, baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yelah, kerja malam, lepas tu overtime lagi, cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita, untuk diri kita dan keluarga kita, adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga. Tapi jangan lupa lah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Sebab banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Oh ya, kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya, tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau, jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu, sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap dia cakap begitu kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka Humble, terima kasih hadir Arif, pergi ada Angah Emma, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad Zu, Kai Korea, Kai dari Korea katanya. Oh, anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea. Kalau cakap koyak saya tahu. Korea saya tak tahu. Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahda Rinova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus, Ani, Sarbini, Zu Umi, Sweet September, Azra Matnor, Yang Chah, Matahari, Chef Zek, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Mama Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika.

Mr. P Bucu kata sebagai apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koalisi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap Abang Lori. Kita tak mungkin nak akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Lirikan dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbagi 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar, ya. Ada yang kata bila pertama kali dengarkan Game Buruh Hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta, bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik, kan. Kita layan sampai pagi, 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan, dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru, ya. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah, khususnya guru, dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru, tau. Kena ingat tu, bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas, mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun dipikirkan, dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rus, Iris Chome, Sam DJ, mantap Sam. Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normala Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasli dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq Jannah Sofia Zara, ada Kojek, ada Kak Dah, ada Ina juga turun hadir. Ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek. Semuanya hadir merasi live TikTok pada waktu ini. Anak Pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni, dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir, mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia, bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen Game Berhantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hi, yo hi juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, 7 Dekad.

Exis dengan Janji Bidadari, 4:35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Nas. Ada tak nama Naza? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam DZ. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda. Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tau. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai itu lain macam perginya. Ya, gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girls. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okay, Wiranti, terima kasih Fosulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam, kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chomem, Matt Tina. Nah, kita ada Cik Nana, Zarid Syafiq, Mona Rahim, Cik Puan, Zainon, Jun Haritz, Ali Jaan, Zuumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama, pagi dari Terengganu. Baik, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaannya tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

daripada kebosannya Eddie Hamid menutup tirai. Melalui lagu ini Spin dengan Mengusung Rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 57 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama mudah-mudahan pagi ini juga membawa 1000 keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu. Terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan. Amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaring 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangan Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa. Okey, ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

kedua, bila kita minta tu, salih selamat, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik, tapi tak, Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok, kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni, oh ni elok dah ni, ni sesuai dah ni, kita berasa. Tapi Allah kata, tak, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok. Yang ni tak mau. Yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul hidup jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot, no. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat, tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allahu Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum, la azidannakum. Wala in kafartum nu'adzabi lasyadid. Allah sebut surah Ibrahim, Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. Mai mak daripada kampung tu, mak mai daripada kampung tu lemah, tak rasa sempit ke? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish, mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu, kes mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit dah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang, kita duduk ni aman, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita, kesian kat hang nah. Moga-moga hang tabah. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Salam alaikum Muhammad. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin suami bagi apa? Sajalah tanya. Ada orang hadiah kereta ke sebiji ke? Kata. Dapat seorang anak sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Ustaz biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Allah, suami isteri. Biasalah kan. Masing-masing ada dalam korban. Kau korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Eh, suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Eh, tak ada apa lah kak. Biasalah. Kami bukan ada apa-apa ni. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah seringgit dua pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa, anak paling orang dah tak rasa apa. Hari tu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah, perempuan ni lagi mana? Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu? Ya, tak ada apa. Tu ada apa lah tu? Allah. Tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita, jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran, tuan-tuan, kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia, kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Malah meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita masuk siamat. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup kita. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa, semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam niaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Tu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Sebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni, dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni, dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Cuk Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor tiga, kita minta doa pada Allah. Salih Alaihi Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak mahu. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang, umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta. Kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar apa dah. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu. Maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut.
Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, dia kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu lagi lah. Yang keempat, kita minta doa. Benda yang kita minta tu tak sesuai dulu, kini, selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Dah ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan, yang kedua kita sebut apa tadi? Salli sayyidina Muhammad. Allah bagi sedikit nikmat untuk ganti dengan nikmat lebih besar. Yang ketiga, Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah, ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar lah. Astaghfirullahaladzim. Tak, berapa kali istighfar hari ini? Hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Pernah tak duduk-duduk? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali, tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi' as-sa'ila hatta hasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan sekalian, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni, ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya ampun dosa dia. Ya tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar hari ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Pergi ambil wuduk pula lagi. Masuk, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka, keluar dosa daripada kaki. Subhanallah. Allah dah tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kat dia. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil saat tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10. Tapi yang kita heran, muslimat dia pas seluk, dia tak kena pin tu. Pandai tu. Allah Rabbi tu Rasul Asyamad. Jadi, Masya Allah Rabbi, salih Asyamad. Itulah di antara tuan-tuan. Allahumma salih ala Asyamad Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih Asyamad Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha. Salih ala Asyamad Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, sabru dhiyaun. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya, tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa.

dan lirik ciptaan Ioi, Kumpulan Kerabat dengan Keinsafan. Ini lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari Kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya tiga suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya melalui tiga suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu Selat Fadu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam, tau. Maksudnya waktu Selat Fadu subuh. Jika anda masuk waktu subuh, silakan. Salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya, betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham, ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya berkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jauh anda berada, pemilik suara ini Nur Nalif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. 6 minit pagi. Hari ini hari Isnin bersama dengan saya Siti Rubiah Habusiran dari waktu ini hingga pukul 10 pagi nanti insya-Allah. Dan saudara, sebagai makluman kita bersama, sebentar tadi jam 6 pagi telah pun masuknya waktu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan seperti biasa, sebentar lagi kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Hari ini surah Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 257 yang akan disampaikan oleh Ustaz Ukasha Datuk Muhammad dan terjemahannya oleh Abdul Halim Abdul Razak. Dan selepas itu 6.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti ceramah permata hati sehari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh penceramah Ustaz Muhammad Najib Kasim. Dan seperti biasa juga 6.50 minit pagi nanti kita akan dapat bersama dengan Ustaz Fadli Syamin dalam Jana Minda. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM tak kira di mana pun anda berada. Semoga hari ini hari yang indah, hari yang ceria, hari yang dipermudahkan segala urusan kita yang sedang dalam perjalanan ke mana destinasi anda. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hati-hati dalam perjalanan, pandu ikut peraturan. Dan saudara, dalam hidup ni bersyukurlah, kerana dengan bersyukur akan membuatkan kita selalu ingat untuk menghargai dan berbahagia atas apa yang sudah kita miliki. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan teman setia anda tak kira di mana anda berada. Mempesonakan
1: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: mempesonakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Kazzaba ashabul aikatil mursalin.
2: Demikian juga penduduk Aikah yang telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum Shu'aibun ala tattaqun.
2: Ketika Shu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak mahu bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
2: Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
2: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma as'alukum 'alayhi min ajr. In ajriya illa 'ala rabbil 'alamin.
2: Aku tidak meminta daripada kamu sebarang ganjaran mengenai apa yang aku sampaikan. Ganjaranku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
2: Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
2: Timbanglah dengan timbangan yang betul.
1: Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin.
2: Janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai dan janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi.
1: Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin.
2: Sebaliknya, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.
1: Qalu innama anta minal musahharin.
2: Mereka menjawab, sesungguhnya engkau ini Shu'aib, hanyalah salah seorang daripada golongan yang kena sihir.

0: Amin.
1: Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami rasa engkau ini dalam kalangan orang yang berdusta.
2: فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Maka gugurkanlah ke atas kami ketulan yang amat membinasakan dari langit, jika engkau dalam kalangan orang yang benar.
2: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: Shu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu lakukan.
2: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: Mereka tetap juga mendustakannya. Lalu mereka ditimpa azab dengan suatu hari yang berawan mendung. Sesungguhnya kejadian itu merupakan azab hari yang amat dahsyat.
2: Inna fi zalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
1: Sesungguhnya peristiwa itu mengandungi satu tanda kekuasaan Allah, namun kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.
2: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, Dialah sahaja yang maha perkasa lagi maha penyayang.
2: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
1: Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Nazala bihir ruhul amin.
1: Ia dibawa turun diajar oleh malaikat Jibril yang amanah.
2: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
1: Ke dalam hatimu, supaya engkau wahai Muhammad menjadi seorang daripada pemberi peringatan.
2: Bilisanin arabiyyin mubin.
1: Dengan bahasa Arab yang fasih serta jelas.
2: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
1: Sesungguhnya kisah dan sebahagian daripada peringatan-peringatan Al-Quran terdapat dalam kitab-kitab agama orang yang terdahulu.

0: Israel.
1: Tidakkah menjadi satu tanda kekuasaan kepada mereka bahawa pendeta-pendeta agama Bani Israel mengetahui kebenaran Al-Quran itu?
0: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
1: Sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sesetengah orang bukan Arab.
0: Faqara'ahu 'alayhim ma kanu bihi mu'minin.
1: Kemudian dia dapat membacakannya kepada mereka, mereka tetap juga tidak mahu beriman.
0: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
1: Demikianlah kami masukkan perasaan tidak percayakan Al-Quran ke dalam hati orang yang berdosa.
0: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal 'alim.
1: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran sehingga mereka melihat azab yang sangat pedih.
0: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
1: Lalu azab itu datang menimpa mereka secara mengejut tanpa mereka menyedarinya.
0: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
1: Maka mereka akan berkata dengan menyesal, bolehkah kiranya kami diberikan tangguh?
0: Afabi'adzabina yasta'jilun.
1: Jika demikian, maka patutkah mereka minta disegerakan azab kami?
0: Afara'aita immatta'nahum sinin.
1: Bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad, jika kami berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun?
0: Summa ja'ahum ma kanu yu'adun.
1: Kemudian mereka didatangi azab yang dijanjikan.
0: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
1: Kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak akan dapat menolong mereka.
0: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ.
1: Kami tidak menghancurkan mana-mana negeri, melainkan setelah diutus kepadanya para rasul pemberi peringatan.
0: ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.
1: Yang memperingatkan mereka dan kami tidak sesekali menzalimi sesiapa.
0: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
1: Al-Quran itu pula tidak sesekali dibawa turun oleh para syaitan.
0: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
1: Malahan para syaitan itu tidak layak melakukan demikian. Mereka juga tidak akan dapat melakukannya.
0: إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.
1: Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengarnya.
0: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin.
1: Maka janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Akibatnya engkau akan menjadi golongan yang dikenakan azab.
0: Wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
1: Dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat.
0: Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin.
1: Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada pengikut-pengikutmu dalam kalangan orang yang beriman.
0: Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun.
1: Kemudian jika mereka mengingkarinya, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak akan bertanggungjawab atas apa yang kamu lakukan.
0: Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim.
1: Dan bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
0: Allazi yaraka hina taqum.
1: Yang melihatmu semasa engkau berdiri mengerjakan solat.
0: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
1: Dan melihat gerak-gerimu di antara orang yang sujud.
0: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
0: Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin.
1: Mahukah aku ceritakan kepada kamu kepada siapakah para syaitan itu selalu turun?
0: Tanazzalu ala kulli affakin asim.
1: Mereka selalu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
0: Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun.
1: Yang mendengar bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu, sedangkan kebanyakannya ialah dusta.
0: Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun.
1: Dan para penyair itu diikuti oleh golongan yang sesat.
0: Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
1: Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau tanpa hala tujuan di setiap lembah?
0: Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun.
1: Dan mereka memperkatakan apa yang mereka tidak lakukannya.

0: ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan selalu mengingati Allah dan mendapat kemenangan selepas mereka dizalimi. Ingatlah, orang yang melakukan kezaliman akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali kelak.
0: Sadaqallahul azim.
2: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
2: Solat subuh sebagai pembuka hari, solat asyak sebagai penutup hari. Maka dibuka di masjid pada hari-hari kita dan ditutup sebelum kita tidur juga di masjid. Tauba, berbahagialah orang yang mendatangi masjid pada dua waktu ini. Dan apa yang saya sebutkan ini bukan benda omongan kosong saja nak bagi penuh masa tuan-tuan, tidak. Tetapi apa yang kita sebut ini ada sandarannya. Bahkan Nabi SAW pernah memuji para sahabat yang menjaga dua waktu solat ini. Dan dua waktu solat ini dipanggil dengan panggilan Al-Atamah. Apa dia Al-Atamah? Al-Atamah adalah solat ketika gelap. Solat ketika gelap ini yang pertama adalah pada waktu subuh dan yang keduanya adalah ketika waktu asyak, dipanggil dengan Al-Atamah. Apa kata Nabi SAW tentang Al-Atamah ini? Lau ya'lamun nas ma fil atamati. Kalau manusia mengetahui apa yang ada pada Al-Atamah, la atauhu walau kana habwan. Nescaya kalian sanggup mendatangi kegelapan ini walaupun dalam keadaan merangka. Merangkak pun kita akan sanggup mai kalau kita tahu apa yang ada pada subuh berjemaah dan apa yang ada pada asyak berjemaah. Sebab tu ada sahabat-sahabat kita pernah buat, masjid MITC ni pun pernah buat subuh macam Jumaat, sampai kena buat kempen. Mereka para sahabat tidak perlu sebarang kempen. Apa yang kempen mereka ni, sunnah itu memadai. Apa saja yang Nabi bagi dan Nabi sampaikan pada mereka, wa ma atakumur rasul faqudhu. Apa yang Nabi bawa semua depa ambil. Bahkan juga mereka ikut qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu sayang dekat aku, maka hendaklah kamu ikut. Kamu sayang dekat Allah, ikut aku, kalian akan dikasihi oleh Allah. Para sahabat, mereka tak tinggal dua waktu solat ini. Pasal apa dua waktu solat ini? Solat ketika gelap ni, solat ini dipanggil solat pembeza. Solat subuh dan solat asyak, solat pembeza di antara orang yang beriman dan juga orang yang orang munafik. Kerana orang munafik, mereka akan jadi berat untuk nak datang masjid ketika subuh dan juga ketika asyak. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang beriman dia boleh. Sehingga solat ini dinamakan dengan solat as-siqal. Solat as-siqal. Kenapa as-siqal? Solat yang amat berat melainkan pada orang yang beriman. Apalagi kehebatan yang ada pada waktu subuh dan yang ada pada waktu asyak ini. Antara kehebatannya adalah hadis yang Nabi SAW sebut. Apa kata baginda SAW? Bashiru al-masyain fiz zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Bashiru al-masyain fiz zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki di dalam gelap dengan cahaya yang terang benderang yang akan diberikan Allah kepada mereka di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, dapat cahaya. Dapat cahaya ni bukan cerita main-main. Benda yang menjadikan cerah akhirat kita. Hanya menjadikan daripada asbab orang yang melazimi subuh dan juga asyak. Maka kita jadikan hidup kita dimulakan dengan subuh berjemaah waktu pagi di masjid.

0: dan kita akhiri juga dengan masjid. Dan begitulah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. So point ni, hak kita nak cerita ni apa? Cerita selepas waktu Isyak, Nabi keluar, Nabi tetap datang balik ke masjid. Pasal apa? Karena nak tutup harinya dengan hadir ke masjid. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, maka baginda memberi salam dengan suara yang perlahan. Nampak? Tuan-tuan, siapa yang masuk masjid bagi salam? Jarang orang masuk masjid bagi salam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda masuk ke masjid, dia memberi salam kepada orang yang berada di dalam masjid, tetapi dia tidak memberi salam dengan salam yang kuat. Bahkan dia memberi salam dengan salam yang amat perlahan. Kira-kira orang yang berada berdekatan yang masih belum tidur akan terdengar. Adapun yang lena takkan dengar. Yang dah lena takkan dengar. Baik, apa yang berlaku pada waktu tersebut? Nabi bagi salam pelan saja. Sehingga orang yang tertidur, dia tidak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Baik, dia kata lagi, boleh jadi ketika itu ada golongan fakir miskin tidur kat dalam masjid. Justru Nabi SAW tak nak ganggu tidur mereka. Tuan-tuan, yang kata Nabi kita ni, dia tengok ada orang tidur dalam masjid, dia tak pi halau orang yang sedang tidur dalam masjid. Bahkan dia bagi salam perlahan saja, karena tak nak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Asal lagi kita buat kupasan, kita baca dulu. Dan kata pengarang duka citanya, kita pada zaman ini suasana sudah pun terbalik. Terbaliknya suasana kita pada hari ini, masjid kita tidaklah jadi open masjid. Masjid kita tak jadi open masjid, tapi masjid kita jadi close masjid. Pasal apa masjid kita tak jadi open masjid ni? Kerana tak sebagaimana zaman dahulu yang jadikan masjid sebagai tempat yang terbuka ni. Bahkan ada masjid yang terus dikunci selesai daripada solat Isyak. Dan kita tahu dikunci ni ada maslahah dia. Kalau tak kunci, jangan kata tabung masjid. Sekali dengan mimbar pun dia bangkat buat lari. Yang kata orang kita ni, bukan boleh kira, bukan. Jadi ada maslahah kita kunci. Tapi walaupun ada maslahah, di sana perlu ada beberapa benda yang patut kita buat dan semua masjid perlu buat. Sebab itulah dikatakan, cadangan yang diberikan di dalam buku ni, dia kata, bagi setiap masjid, sediakanlah ruang untuk orang berteduh. Masjid ni buatlah. Yang pertama, tempat motor, basikal, orang-orang yang datang dalam perjalanan. Kalau hujan, dia boleh berteduh sekejap dekat bawah bumbung. Buatlah wakaf. Alhamdulillah, masjid MITC ada wakafnya. Tapi tak cukup, boh banyak sikit. Masalahnya orang kita boh wakaf banyak-banyak, dia pergi buat tempat berkelah pula. Bukan, tapi tak kisahlah. Yang penting kita nak jadikan manusia ni rapat dan dekat dengan masjid. Baik, apa dia buat? Dia kata, bahkan boleh jadi ada orang miskin yang tiada tempat tinggal, mereka boleh tinggal sementara waktu di masjid. Ataupun siapa-siapa yang nak beriktikaf, sekurang-kurangnya ada ruang. Nah, sebab itu, sebahagian daripada masjid-masjid yang cakna dalam bab ini, mereka meninggalkan sebilangan kecil ruang. Ya, ataupun kita namakan beranda kot tak. Dia buat macam bentuk beranda ni. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ada orang dia boleh tumpang duduk sekejap, menghilangkan penat lelah. Dia bolehkan duduk sekejap di situ. Bahkan di zaman Nabi SAW, masjid dijadikan sebagai tempat berkumpul, bahkan lebih lagi daripada itu. Buatlah satu ruang yang selesa, bukan sekadar ala kadar. Sebagaimana sebahagian masjid ni dalam keadaan tak jaga kebersihan, sekurang-kurangnya kita buat satu ruang yang orang boleh berteduh daripada panas dan juga hujan. Maka santuni setiap orang yang datang ke masjid. Dan jangan dihalau orang yang berada di dalam masjid. Jangan halau. Karena di zaman Nabi SAW, tidak ada orang yang pernah dihalau daripada masjid. Bahkan mereka boleh tidur di masjid pada waktu tersebut. Baik, cumanya kita nak tahulah. So, kita nak tahu. Apa yang kita nak tahu? Apa hukum sebenarnya orang tidur di masjid? Apa hukum duduk melepak dekat masjid? Apa hukum kita masuk dalam masjid, kita berbaring sekejap? Baik, maka saya bawakan di sana ada bab berkaitan tentang hukum tidur di masjid. Tertidur cerita lain. Ni cerita dia memang main masjid pasal dia nak tidur. Apa dia kata? Hukum asal bagi orang yang tidur di masjid asalnya adalah harus. Dan ulama membenarkan untuk tidur di masjid. Kerana apa? Kerana di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan keharusan. Dalil yang pertama iaitu Nabi SAW membenarkan para sahabat tidur di masjid berdalilkan dengan hadis yang diriqatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi SAW? Kana ibnu Umar yanamu fi masjidi Rasul SAW wa huwa syabun a'zab la ahlalah. Kata Ibnu Umar, iaitu dia pernah tidur di masjid Nabi SAW ketika beliau masih lagi muda dan belum berkahwin. So, orang bujang boleh tidur masjid. Orang bujang boleh tidur masjid. Muslim bujang lagi? Tak bujang dah. Bujang tua tak boleh. Ini cerita orang yang belum berkahwin, dibenarkan mereka tidur di masjid atas maslahah yang tertentu. Pasal apa agak-agak Abdullah Ibn Umar ni dia tidur kat masjid? Pasal dia adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Supaya dia sentiasa nak berdamping dengan Nabi SAW. So tak ada masalah. Maka hadis ini menjadi dalil keharusan tidur di masjid. Iaitu dan tidaklah tidur di masjid merupakan sesuatu benda yang haram. Satu. Baik, yang kedua, ada tak orang yang lain yang tidur di masjid? Ada. Di masjid Nabi SAW terdapatnya satu kumpulan yang dipanggil dengan Ashabus Suffah. Siapa dia Ashabus Suffah ini? Iaitu para sahabat yang tinggal di dalam masjid Nabi SAW kerana mereka adalah orang yang teramat susah, orang miskin. Kenapa dipanggil Suffah? Kerana pakaian yang mereka pakai daripada kain. Kain saja ada, baju tak ada. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara Ashabu Suffah. Di antaranya Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu an, di antara Ashabu Suffah. Ashabu Suffah ni sahabat. Nak tahu tempat mereka dekat mana? Kalau zaman dahulu, siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, ada satu ruang yang tinggi sedikit. Dibuat ruang tersebut lebih tinggi daripada lantai yang lain. Di situlah tempat Ahli Suffah berada pada waktu tersebut. Adapun ruang yang lain, mereka jadikan ruang solat. Berapa jumlah mereka ni? Ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 70 orang pada waktu tersebut. Jumlah mereka sekitar 70 orang berdalilkan dengan hadis. Iaitu satu hadis yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an dia pernah sebut. Apa kata Abu Hurairah? Ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Aku pernah melihat ada 70 orang ahli suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida, yang mana tidak ada seorang pun daripada mereka yang ada baju. Miskinnya mereka pada waktu tersebut, mereka hanya memakai kain daripada paras pinggang sampai ke paras bawah daripada lutut tanpa berbaju kerana mereka orang yang teramat susah. Kat mana tempat dia orang duduk? Mereka duduk di dalam ruang Masjid An-Nabawi. Baik. Dan ada satu hadis yang lain yang menceritakan mereka tinggal dalam masjid dan tidur di sana dalam keadaan yang macam tu. Dan hadis ini menunjukkan dalil boleh tidur di masjid dan boleh bermalam di masjid. Tak ada apa masalah. Baik, next yang ketiga. Ini kita nak sebut dalil ni. Dalil yang ketiga yang menunjukkan boleh ke tak boleh. Nabi SAW satu hari dia datang ke rumah Fatimah. Nabi pergi rumah Fatimah. Kemudian dia carilah Ali. Ali mana Ali? Ali. When Ali? Aina Ali? Aina Ali? Di mana Ali ni? Aku cari dia. Baik. Kemudian Nabi tanya lagi. Aina ibnu ammik? Mana anak pakcik engkau? Nampak penggunaan istilah yang Nabi SAW guna ni? Kenapa? Kerana Ali ini adalah anak kepada Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Jadi Nabi kata, mana anak pakcik engkau ni? Dia gunakan satu panggilan yang lain. Contoh, kita boleh guna panggil orang saudara mara kita dengan satu panggilan yang menandakan keakraban kita. So Nabi SAW, dia tidak hanya sekadar panggil Ali semata-mata. Tapi dia panggil, Aina ibnu ammika, mana anak pakcik aku ni? So itu panggilan Nabi pada dia. Dan apa jawab Fatimah bila Nabi cari Ali? Fatimah isteri, Ali suami. Fatimah kata tadi ada pergeseran sedikit. Tadi bergaduh sikit. Aku dengan Ali bergaduh, ya Rasulullah. Akhirnya Ali keluar daripada rumah dan tidur di masjid. Ali dengan Fatimah pernah bergaduh. Akhirnya Ali merajuk keluar daripada rumah, pergi tidur dekat masjid. Panggil dia dengan panggilan Abu Abu Turab. Baik. So, dalil daripada hadis ini menunjukkan boleh tidur di masjid kerana Ali radhiyallahu an juga pernah tidur di masjid.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Lagu-lagu kerohanian yang mungkin

0: 102.3.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar di Melaka FM. Tengah buat apa tu? Yang sedang memasak, pastikan anda senyum-senyum sentiasa. Yang sedang memandu kereta, jangan tergopoh-gapoh. Yang sedang bekerja, ikhlaskan hati kita, bekerja dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan segala kehidupan yang kita lakukan hari ini sentiasa positif dan mendapat keberkatan dari Sang Maha Pencipta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar Melaka FM sekalian, semalam saya ceritakan tentang tajuk kita iaitu sambung belajar versus bekerja. Maka tuan-tuan, ramai juga yang hari ini menghubungi saya dan bertanyakan kepada saya, yang mana satu lebih utama? Terutamanya di kalangan anak-anak remaja, lepasan SPM atau mereka yang hari ini dah habis belajar tapi tak buat apa-apa. Kan? Sebab bukan apa tuan-tuan, dalam era ini kita dapat melihat ada orang ada degree. Bila dah hari ini belajar 4 tahun, 5 tahun dengan loan yang menanti, hutang yang menanti, tapi pekerjaannya belum pasti, maka menjadi kerisauan, kebimbangan anak-anak muda hari ini sebelum bekerja dah ada hutang puluhan ribu. Ada yang berpandangan begitu. Ada pula yang berpandangan, kalau saya bekerja pada hari ini, contoh jadi Food Panda atau rider Grab,

Dalam segmen kita pada hari ini, saya nak share pada para pelajar atau anak muda pada hari ini. Pertama, bila tanya pada saya nak sambung belajar atau bekerja, kena tanya diri anda. Jangan meletakkan keputusan orang lain untuk meletakkan hala tuju diri anda. Sebab yang nak sambungnya,

knowledge yang lebih lagi, maka saya sarankan untuk anda sambung belajar. Tapi kalau anda rasa macam apa yang anda lakukan pada hari ini mampu dan cukup untuk memastikan anda terus hidup dengan pendapatan yang sedemikian, terpulang kepada anda. Sebab saya tidak akan meletakkan apa-apa keputusan melainkan kita memberikan pandangan dalam segmen Jana Minda ini. Kedua, pesanan saya, jangan ikut kawan.

0: Tapi kalau nak tahu dekat lebih lagi, esok saya akan sambung lagi sebab isu ini sangat hangat di kalangan anak muda, terutamanya mereka yang masih lagi keliru, yang masih lagi confused, nak pilih yang mana ni Ustaz? Habis SPM, nak sambung belajar atau nak terus bekerja? Jumpa saya, Ustaz Fadil Samin dalam segmen Cara Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cara Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Sebagus sebab duit semua kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ini bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
2: Inyapyari patome anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: Berita Melak FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melak FM pagi ini.
1: Setiap kawasan parlimen di seluruh negara bakal menerima tambahan peruntukan RM1 juta. Kerajaan jamin Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 yang akan dimansuhkan sepenuhnya tanpa diganti dengan undang-undang yang mengungkung atau menekan gerakan mahasiswa. Dan 5 premis milik Majlis Agama Islam Melaka yang mengalami kerosakan dalam kawasan tapak warisan akan diberi nafas baru. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.
0: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mak FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Frekuensi di Segamat Johor 102.3.
0: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: apa lagi?
1: Terima kasih kerana mendengar Maghrib FM 102.3.
2: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Frekuensi di Segar Mat Johor 102.3.
0: Melaka FM, pasti mempesonakan. Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Melaka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

Sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

Kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. MagFM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. MagFM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Ya, saya tengok sendiri apa pelan di Gemlak FM apa soalnya ke waktu sekarang 7.47 minit apa lagi. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada, hari ini hari Senin. Kan mungkin ada yang lemau je tu, semangat-semangat kan pagi-pagi ni, cari rezeki kan. Kata orang tu pagi-pagi kan, hari Isnin hari ni, jangan tarik muka masam sampai tempat kerja, senyum. Ada orang memang muka dia jenis yang tak tahu nak senyum kan. Senang je senyum, cuba buat macam ni mulut, nampakkan gigi. Tapi macam biasalah kan, bangun tidur jangan lupa berus gigi, basuh muka, tu tau. Kan terperanjat orang kan. Dan baik, saudara, hari ni 17 Ogos dan 24 Ogos nanti Isnin minggu depan, Melaka FM ada program istimewa untuk anda, RTM ada program istimewa untuk anda. Ayo warga Melaka meriahkan sambutan merdeka bersama, dan nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa. Jangan lupa kan, 24 Ogos ini Isnin bermula jam 10 pagi, kita jumpa di dataran Menara Tamin Sari Bandar Hilir Melaka untuk program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang tengok, tapi boleh join, boleh sertai permainan tradisional yang kami adakan, dan boleh belajar, boleh belajar sekali, boleh berhibur, dan yang paling penting kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Dan antara yang menarik menanti anda ialah seperti biasalah, kalau kami turun padang tu akan ada DJ Corner Melaka bersama Johor FM dan juga Negeri FM. Kita gegarkan dataran Menara Tamin Sari dengan muzik dan kemeriahan, dan kemudian kita ada pertandingan bintang patriotik. Jadi siapa tahulah kan, mungkin bintang patriotik Melaka yang kita cari ada di sini kan. Jadi kepada anda yang berbakat dalam bidang nyanyian lagu-lagu patriotik, jangan lupa datang kan, untuk sama-sama ambil bahagian. Ada hadiah wang tunai menanti anda, dan nak lebih bersemangat lagi, kita ada juga ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka, dan juga ada saringan kesihatan, pemeriksaan kesihatan. Dan itu antara program-program yang akan diadakan sempena dengan Semangat Aspirasi Merdeka yang akan berlangsung pada 24 Ogos ini. Jangan lupa janji temu anda bersama dengan kami di Dataran Menara Tamin Sari. Jom terus setia bersama Melaka FM yang merancang nak sarapan pagi hari ini. Apa agaknya menu pilihan anda untuk sarapan pagi ini? Selamat bersarapan kepada yang sedang bersarapan tu kan, tengah tenung air tu. Air apa tu? Air kopi ke, air teh ke, air macam-macam kan, ada jenis air. Selamat, jangan lupa baca bismillah kan sebelum minum, sebelum makan tu.